0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: Nobita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
0: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
0: Iya, jangan diulangi ya.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Maka

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman peradua dimanapun kamu berada, bersama aku Salsa di edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Bagaimana kabarnya teman peradua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi kamu yang sedang kurang sehat ya, semoga diberikan kesembuhan segera. Tapi yang namanya sakit juga teman peradua ya, penggugur dosa. Oke, take care of you all guys. Dan masih ada waktu sampai jam 12 siang nanti ya, untuk request lagu bagi kamu yang mau kita buat playlist, kita susun lagu untuk kamu ya. Yang mau request boleh banget teman peradua, DM kita di @peradua Banda Aceh. Aku mau kumpulin dulu ya, sebelum kita putar lagu-lagu favorit kamu. Anyway, di playlist selanjutnya ada Batas Senja, nanti kita seperti itu.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana perasaan kamu teman Pradua kalau kedatangan tamu yang sampai kelewat batas? Tuh gimana tuh kak maksudnya? Tadi kok tadi tuh aku kayak baca-baca ya kan curhatan seseorang di sosial media ya teman Pradua. Tapi memang ya kadang-kadang kalau kita punya acara atau pesta ya wajar ada batas waktunya teman Pradua, kayak kapan pulang ya kan, kapan ya adab-adab kita bertamu juga lah teman Pradua. Walaupun emang udah deket banget ya, tentu aja ada batasan-batasan juga yang kita harus mengerti nih, yang punya tuan rumahnya sama kita sebagai tamu.
1: Tanpa banyak tanda tanya, sering kita saling kirim cium jauh.
0: Tapi kalau tamunya gak pulang-pulang sampai lewat tengah malam itu rada-rada gimana gitu ya, kecuali emang mau nginep.

Kalau kamu gimana nih teman berdua? Kira-kira ngasih kode atau langsung to the point aja? Eh, waktunya udah cukup nih ngobrol di sampai di sini. Tapi gak semua orang juga bisa ngungkapin hal itu teman berdua. Bahkan ya di komentar-komentar netizen itu ada yang sampai dia sok-sok masak-masakin cabai. Karena kan kalau cabai itu dimasak atau direbus tuh ya teman berdua, kan aroma pedesnya nusuk ya. Jadi bisa menjadi kode juga buat buat kasih sinyal kalau tamunya udah boleh pulang gitu. Tapi ada juga yang komentarin, jangan gitu, ntar dikira kita mau nyiapin makan nih. Tapi serius, fenomena kayak gini pasti ada kan ya teman berdua. Mungkin gak di kejadian di kamu, tapi kejadian di teman kamu, atau ya di siapa gitu yang kalau kamu denger juga kayak, hah, ada ya yang kayak gitu. Kita pernah begitu dekat. Apalagi di kasus kayak udah sampai tengah malam lewat, kita tuh butuh tidur, butuh istirahat. Sementara di ruang tamu tuh kita masih dengar tamu-tamu pada ketawa cikekikan, ya kan, ribut dan santai aja gitu, kayak rumah sendiri.

Nah, kalau kamu punya teman misalnya diajakin main keluar terus dia rada introvert dan bilang, "Yuk, udah, yuk pulang," gitu. Itu kamu harus dengerin sih menurut aku ya. Karena kadang-kadang kalau kita yang emang suka jalan terus waktu yang udah dikasih tuh juga udah nih, udah stop misalnya sampai jam 5 sore ya kan. Terus teman kamu tuh emang yang anak rumahan, udah jam 5 sore udah cukup gitu, pulang gitu, udah selesai main-mainnya. Itu didengerin ya, teman para dua, jangan makin ah bentar lagi aja, tunggu 30 menit. Oke, teman peradua masuk request dari Nose, teman peradua ya, Selena Grace dengan lagunya Sumpah Mati. Alright, di playlist selanjutnya ini kita putarkan Sumpah Mati, Selena Grace.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: It hurts me too.
1: Tapi memang tingkat menegur seseorang itu harus yang baik-baik ya, teman peradua. Ya contohnya kayak misalnya ada orang yang bertamu ya kan gitu, terus ya udah lama banget sementara kita tuh juga butuh space, butuh ruang sendiri juga biar gak terlalu bising. Apalagi kalau tamu yang datang bising, itu kan bisa mengganggu tetangga juga. We can build our dream. Alih-alih kita tuh kayak mungkin ada yang banting-banting piring di dapur ya kan, atau yang maksudnya kode-kode yang kayak gitu, bisa dibilang ya kasar juga ya teman peradua. Kamu tuh bisa banget untuk menegur yang baik-baik gitu, sambil mengingatkan udah waktunya pulang ya kan, jangan sampai mengganggu tetangga juga. Atau ya bisa bilang juga maaf banget tapi kamu butuh istirahat teman berdua, jadi kayak waktunya bisa dilanjut lagi besok atau datang lagi kapan waktu luang. I have no other choice but to let you. Walaupun masih ada aja yang mungkin gak peka ya teman peradua, dan butuh tingkatan juga yang lebih bijak untuk menyadari orang yang mungkin kayak gak apa-apa kok ya, gak masalah banget misalnya bertamu ke rumah orang itu sampai sampai lama gitu, apalagi sampai tengah malam lewat.

Mbak. Ya anyway teman peradua, masuk request dari Kak Lara ya. Lagu favorit Kak Lara ini kayaknya konsisten ya. Semoga ya minggu depan kita punya lagu terbaru nih dari Kak Lara, biar gak sedih terus. Karena semi si Morangkir kesedihanku ini lumayan sering di request sama Kak Lara ya. Oke, tapi tetap kita putarin di playlist selanjutnya. Ini dia teman peradua, semi si Morangkir kesedihanku.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

teman Pradua lagi suka baca buku apa akhir-akhir ini? Atau lagi pengen baca buku yang udah dari lama banget pengen beli, tapi sekarang saatnya kamu benar-benar niat buat beli buku itu? Wah, selamat ya. Kadang-kadang niat yang udah lama itu antara jadi gak jadi ya, tapi masih kepikiran terus teman Pradua. Tapi alangkah baiknya kalau emang niatnya baik ya kan, bagus ya, kenapa enggak. Simpel banget sebenarnya kalau mau bahagia itu ya teman Pradua. Gak usah nunggu kaya dulu gak sih? Tapi ya terserah kamu juga. Banyak juga orang yang udah kaya ya belum tentu bahagia. Tapi kadang-kadang sedihnya bisa di mana gitu ya, kadang di Perancis, kadang di Inggris, kadang di mana tuh, pokoknya udah tinggal gesek kartu aja udah bisa terbang. Okay, sekarang aku mau sedikit membahas tentang Anne Green Gables ya teman Pradua. Aku punya buku ini, tapi kayaknya aku udah sempat baca apa belum ya? Udah lama juga teman Pradua. Cuman aku terakhir nonton film ini ya, sangat amat menghibur juga ya teman Pradua. Apalagi gambaran atau visual dari film Anne ini benar-benar kayak dreamy banget. Tapi kalau ngikutin kisahnya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil juga teman Pradua. Jadi lumayan berat juga ya kisah dari Anne ini teman Pradua. Aja si Anne ini bisa dibilang anak yatim piatu, terus dia tinggal di panti asuhan juga dan dapat perundungan di sana. Aku salut juga sih, karena si Anne ini anaknya pantang menyerah dan apa ya, dia hidup dengan imajinasi-imajinasi dia yang punya mimpi jadi penulis. Jadi di situasi yang hidup sekeras itu, kita tuh punya ruang tersendiri teman Pradua buat membuat hal-hal yang menyenangkan gitu.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

kamu udah baca buku terus udah nonton filmnya, atau baru nonton filmnya aja belum nonton belum baca bukunya juga nggak masalah sih teman perdua. Tapi dari kisah N ini kita bisa melihat dunia melalui mata dia. Kita memang nggak bisa apa ya memilih dilahirkan di keluarga seperti apa, di tempat yang seperti apa ya. Bahkan jika bisa ya, hal yang kayak gini tuh nggak menjamin kebahagiaan selamanya juga. For sure, karena nggak ada kehidupan yang sempurna ya teman peradua. Dari kisah N ini yang dia sendiri bisa menemukan jalannya, dan ketika dia

datang ya pertama kali di Green Gables, teman Pradua. Secara visual juga di filmnya itu tuh bikin kita yang nonton aja terpesona. Apalagi Anne di saat itu ya teman Pradua ngelihat keindahan alam Green Gables ini benar-benar cantik banget. Aku suka banget sih dengan view hamparan padang rumput yang luas tuh, kayak free banget, kayak apa ya, bernafas lega banget. Walaupun kayak kenyataannya hidup berat banget ya. Salah satu ucapan yang Anne bilang ya, ketika dia mungkin ngerasa kayak ya udah pasrah gitu, "Dear old world, you are very lovely and I'm glad to be alive in you." Dan memang ada hari-hari yang ngerasa kayak kita tuh suntuk, sedih, stuck ya teman berdua. Dan nonton film itu jadi salah satu yang memotivasi dan menginspirasi kita juga.

Jadi kebahagiaan adalah pilihan, teman berdua. Pilihan untuk tidak terfokus pada kekurangan. Pilihan untuk mengubah sudut pandang kita. Dan pilihan untuk menemukan banyak hal yang memang patut untuk kita syukuri.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?
2: Teman terbaik kamu.

0: cabai begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau senjual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita langkah pertama mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang kita iringi dengan selawat dan salam agar selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli dan keluarganya. Hadirin pada sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita selaku umat Islam sepantasnya mengetahui bahawa pokok-pokok sendi-sendi dasar dalam kehidupan beragama kita itu dibina kepada tiga pokok dasar. Pertama, iman. Kedua, syariah. Keempat, akhlak. Iman ini adalah suatu hal yang berangkat dari proses pengenalan Allah SWT atau pengenalan Tuhan. Setelah kita meyakini dengan sebenarnya, maka akan timbul pengusapan secara sadar terhadap kebenaran bahwasanya Tuhan yang kita akui sebagai Tuhan itu adalah Allah SWT. Maka kita selaku Muslim sejatinya memperdalam dan memperkuat pengenalan kita terhadap Tuhan, Tuhan yang kita sembah. Sebagai esensi dasarnya adalah kita harus mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan yang ada itu kita sebut dalam dunia Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ma'rifah seseorang atau seseorang mengenal Allah dengan sebenarnya, dalam dirinya akan timbul rasa takut yang luar biasa. Bila seseorang belum begitu mengenal Allah atau Tuhannya, atau mengenal tapi salah dari hakikatnya, maka rasa takut kepada Allah itu berkurang, bahkan tidak ada. Apabila kita telah mengenalnya dengan sebenarnya, maka akan timbul sifat khasyah dan mahabbah, mahabbah, rasa gentar takut yang luar biasa dalam dada kita. Ada beberapa hal yang timbul apabila dalam dada seorang Muslim telah timbul rasa takut kepada Allah yang didasari pada pengenalannya, ma'rifahnya kepada Allah SWT. Pertama, bahwasanya dia akan selalu mentaati segala perintah Allah dan selalu menjaga agar tidak terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan ulama, apabila rasa takut dalam hati manusia timbul karena didasari oleh kenal dia, ma'rifah dia kepada Allah, maka dia akan mudah menjalankan perintah Allah seluruhnya dan mudah pula untuk mencegah dari segala kemungkaran-kemungkaran. Jadi bila diukur seberapa takutnya kita kepada Allah adalah seberapa dalamnya kita mengenal Allah. Itu dapat dilihat indikasinya
pada seberapa semangat dan kuatnya kita untuk berupaya untuk mematuhi, menjalankan semua perintah Allah. Dan seberapa pula keinginan kita untuk meninggalkan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilihat sendiri atau dirasakan sendiri. Umpamanya dalam kehidupan keseharian kita, kita hanya mampu menjalankan salat 5 waktu sehari semalam, tidak bertambah lebih dari itu. Begitulah makrifah terukur pada diri kita. Dan akibatnya begitulah rasa takutnya kepada Allah. Itu pun bila kita jalankan dengan penuh kesadaran. Bila karena hal yang lain, atau hal-hal yang lain lagi, itu bukan karena rasa, bukan karena kita mengenal Allah, atau bukan karena kita takut karena mengenal Allah, tapi karena hal yang lain yang kita khawatirkan. Bila tidak kita lakukan ibadah-ibadah berupa salat, kita akan terkucil umpama dan sebagainya. Tapi yang dimaksud adalah ikhlas berbuat, ikhlas beramal. Ini pasti pondasi. Pondasinya adalah karena khasyah, takut kepada Allah. Dan takut itu pasti didasari, dipondasiin oleh mengenalnya Allah dengan sebenarnya. Maka di antara lain, Umar pernah berpesan kepada manusia bahwa bila kamu punya masalah, bermusyawarahlah dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Dia pasti akan memberikan solusi-solusi yang benar-benar mengarah kamu ke jalan yang benar. Wasyawir amraka billadina yakhshawnallah. Bermusyawarahlah persoalan-persoalanmu dengan orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Bila kita mengajak untuk memecahkan persoalan pribadi, rumah tangga, apalagi negara, dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang ketauhidan, dia akan tidak pernah memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Bila hatinya tidak tertanam rasa takut, maka solusi-solusi yang diberikan mungkin akan menjebak kita ke jurang kehancuran. Maka tidak akan pernah damai, tidak pernah sentosa bila orang-orang yang kita ajak bermusyawarah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai tauhid sedikitpun. Maka paling tidak, pertama, untuk tertanam rasa takut kita kepada Allah adalah kita harus mengenal Tuhan itu dengan sebenarnya. Pertama adalah kita meyakini bahwa Allah itu benar ada. Jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya mengucap di bibir sementara hati membantah. Itu terbukti dengan tindakan nyata kita di lapangan. Karena bila kita tidak menanamkan rasa percaya bahwa Allah itu benar ada, akan mengarah kita kepada mentakjilkan kewujudan Allah. Bila ini terjadi, maka kita akan bergeser dari orang yang mempercayai ada Tuhan kepada orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Akan lahir pemikiran-pemikiran orang-orang yang anti kewujudan Tuhan. Kemudian Tuhan yang kita yakini itu ada harus benar-benar sebagai Tuhan yang hak disembah. Di antaranya adalah kita tidak boleh mensyirikkannya dengan apapun. Maka tanamkanlah di dalam batin kita, dalam dada kita, suatu pengetahuan tentang kewahdianiaan Allah, keesaan Allah yang mutlak. Ada satu contoh diberikan oleh Imam Razali. Contoh ini mungkin kita hanya sekedar mampu mendengarnya, tidak mampu menjalankannya, bahkan
bayangkan saja kita tidak mampu. Contoh begini, kita memiliki uang 1 juta. Ada orang yang membutuhkan, meminta kepada kita untuk diberikan sedekah kepada dia. Maka ketika kita memilih memberi 100 ribu, kita tinggalkan 900 ribu, itu sudah menjuruskan ke kita kepada mensyirkahkan Tuhan. Syirik khafi namanya. Karena tidak meyakini kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah SWT, maka kita berupaya sendiri agar kita tinggalkan 900, agar nanti kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi dengan 900 itu. Yang sejatinya apa? Serahkan semuanya 1 juta. Masalah kebutuhan kita, Allah yang akan menjaminnya. Ini mungkin barangkali hanya mampu kita dengar, tidak mampu kita melakukannya. Kemudian ada lagi yang nomor 2, tidak menyatukannya dengan makhluk, tidak berprinsip prinsip ittihad dan hulul yang sekarang berkembang di mana-mana. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita menuhankan manusia atau menuhankan selain daripada Allah SWT. Yang ketiga, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak menyerupakannya dengan makhluk dalam berbagai hal, baik zatnya atau sifatnya atau perbuatannya. Ini yang perlu dipelajari secara mendalam di dalam majlis-majlis ta'lim, karena mungkin barangkali kemakrifahan kita terhadap Allah belum begitu sempurna dalam hal bidang ini. Keempat, tidak mengaitkannya dengan suatu tempat atau zaman. Maka Allah yang kita tuhankan itu harus kita yakini bahwa Tuhan tidak memiliki tempat. Dia bukan di aras, dia bukan di langit, dan dia bukan di hati manusia. Harus diyakini dengan sebenarnya bahwa Tuhan itu tidak terkait wujudnya dengan tempat, zaman, dan sebagainya. Kelima, tidak membayangkan dalam hati dan alam pikiran. Imam Ali karamallahu wajhah sewaktu ditanyai apa hakikat tauhid itu, hakikat tauhid adalah apapun yang terwaham dalam pikiranmu, apapun yang tertasawur dalam hatimu, apapun yang tergambar dalam alam pikiranmu, ketahuilah Allah Subhanahu Taala sebalik dari itu. Maka bila mampu, masih mampu kita mengira-ngira Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, ketahuilah itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Maka ada orang yang menjelaskan bahwa Tuhan kita seukuran Adam itu masih bisa dibayangkan, maka itu bukan Tuhan yang selayaknya kita sembah. Dan yang terakhir, tidak mentajisimkannya, tidak mewujudkan sifat jaza serta juzuk pada Allah. Allah tidak memiliki anasir dari zatnya, tidak memiliki unsur, dan tidak memiliki berbagai juzuk berupa muka, tangan, dan sebagainya. Bila itu masih terukir dalam alam pikiran kita, maka Allah itu masih bisa kita tasawurkan, masih bisa kita ukur akan diri zatnya. Maka ketika kosong atau tidak mampu kita mengidrak hakikat daripada Tuhan, itulah Tuhan yang sebenarnya. Abu Bakar Siddiq menjelaskan al-ajzu anil idra, kelemahan, ketidakmampuan kita mengukur Allah, memikirkan Allah, membayangkan Allah, itulah hakikat daripada tauhid kita itu sendiri. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perlu ini ditekankan bagi kita semua. Karena banyak ulama menjelaskan la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud.
ibadah itu sia-sia apabila orang yang kita sembah tidak kita ketahui, atau kita ketahui tetapi berselisih dari hakikat ma'rifah kita itu sendiri. Maka perlu kita lebih meningkatkan upaya untuk penyempurnaan ma'rifah itu, agar tertanam dalam batin kita sifat khasyah, takut yang luar biasa, sehingga semangat untuk berubudiyah juga akan timbul luar biasa, dan ibadah yang kita lakukan adalah sah menurut hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillah ya rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa la dhikru barakallahu li wa lakum, wallahu musta'in bi rahmatihi.

Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

اكبر. الله اكبر.

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: tudo bom?
1: سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Awayang. Masih ada satu jam lagi barengan aku di 92,6 FM.
1: Di titik gelap dan terang yang berganti,
0: bersama Tulus mengantarkan kita di lagu satu kali ini ya, di pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dari lagu ini aja kita udah diingetin ya, waktu kecil cuman sekali, remaja sekali, tua pun kita cuman sekali. Jadi kalau enggak ngambil kesempatan yang baik ya kan, kesempatan yang bagus nih, aduh rugi enggak tuh?
1: Mudahnya sekali, tua hanya sekali.
0: Ibarat kata tabrakin aja dulu teman perdua ya. Kadang takut salah, tapi sebenarnya ya dari kesalahan juga kita belajar.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Pro 2 Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Jadi organisasi masyarakat sipil ini menuntut hak atas udara bersih bagi warga Malaysia, juga mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret untuk menghentikan siklus kebakaran hutan dan lahan. Aksi ini berlangsung ya di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia seperti di Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Penang, Kedah dan juga Perak. Dan titik api di Indonesia mencapai 5.971 hotspot akibat cuaca kering ekstrim dan kabut asap telah berdampak pada kegiatan pendidikan di Malaysia. Banyak sekolah yang tutup ya teman Pro 2, dan ini sudah sangat memicu protes dari masyarakat Malaysia sendiri akibat kabut asap yang menjalar ke Malaysia.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di

antero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Teman Pro2 masih ingat orang utan yang bernama Sempurna. Orang utan yang ditemukan sesak nafas ya, dan terkulai lemas akibat asap hutan. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about a future like we had. Jadi orang utan yang bernama Sempurna ini mati setelah ditemukan dalam kondisi yang sangat lemah dan mengalami gangguan pernafasan di kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ya. Sebelumnya teman Pradua, Sempurna ini temukan warga di sebuah parit kering di Dusun Sempurna. Jadi ketika ditemukan ya, dia ini udah enggak mampu berdiri lagi dan memang benar-benar lemah banget teman Pro2, cuman bisa bergeraknya terbatas banget dan terlihat memang kesulitan bernafas. Tim medis sebelumnya sempat melakukan resusitasi jantung dan paru-paru ya, dan sayangnya ya akhirnya Sempurna ini dinyatakan mati pada pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat. Hasil nekropsi ditemukan perubahan patologis pada paru-paru, jantung, dan juga ginjal, termasuk ya kongesti dan atelektasis parsial pada paru-paru. Berdasarkan riwayat klinis dan pemeriksaan ini, gangguan paru-paru Sempurna diduga berkaitan dengan paparan asap karhutla yang memicu hipoksia akut dan kemudian diduga berkontribusi terhadap gangguan fungsi kardiovaskular hingga kematiannya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tidak terasa aja teman Pura 2, kita sudah di penghujung kebersamaan di edisi hari ini di Santai Siang Jumat 4 September 2026 dengan aku Salsa. Leo, tell me, menutup kebersamaan kita teman Pura 2, terima kasih banyak atas atensi kamu ya. Setelah aku bakalan ada Ami yang akan mengisi ruang dengar kamu. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Prodi ABM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Prodi 2. Ya, ketemu lagi dong sama aku Midali ya, di geleran sore ceria kamu sampai nanti pukul 8 malam teman Prodi 2. Ini si 4 September 2026 teman Prodi 2 awal bulan ya. Dan teman Prodi 2, gimana kabar kamu? Semoga sehat selalu ya. Dan teman Prodi 2, aku ya mau juga informasikan, lagi deg-degan aja nih. Kenapa? Karena ya 11 September 2026 menghitung hari lagi nih ya, yang merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia teman Prodi 2. Jadi RRI seluruh Indonesia tuh lagi pada prepare teman Prodi 2, ada yang bikin acara lomba hari keluarga gitu. Sama juga kayak RRI Banda Aceh ya, kemarin baru buat perlombaan buat anak-anak karyawan. Hari ini juga ada lomba-lomba antara karyawan, karyawati dan juga ibu-ibu Dewi. Ih, pokoknya seru deh teman Prodi 2 ya. Semoga silaturahmi terus berjalan dengan baik, dan juga buat teman Prodi 2 ya, buat kamu nih yang senang untuk membaca ya, literasi teman Prodi 2 ya, atau nonton podcast, nah jangan lupa download aplikasi RRI Digital teman Prodi 2, dan juga kamu bisa membaca internet, baca berita atau apapun itu, gak harus berita, informasi-informasi kesehatan itu juga ada di rri.co.id ya, pokoknya ada ya, kayak kata Lira dan Afgan, ada, ini dia teman Prodi 2.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

2, Gubernur Aceh Muzakir Manaf ya, alias Pak Mualim ya, mengarahkan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan di Stambun Aceh, Dr. Azanuddin Kurnia, untuk memacu pekerjaan penanganan masalah petani yang berdampak bencana meteorologi Taman Pro 2 ya. Jadi sudah mengarahkan langsung nih Taman Pro 2. Dan semoga ya harapannya bisa lebih baiklah kehidupan pada saudara-saudara kita yang terdampak bencana Taman Pro 2. Dan kepada Mentan, Gubernur Malum juga meminta melakukan kajian cepat perhitungan biaya per hektar sehingga memudahkan pelaksanaan survei investigasi desain ya. Sebelum dilaksanakan fisik nantinya. Jadi kepada Kemen ATR BPN, Gubernur juga meminta nih bantuan identifikasi dan pemetaan batas lahan. Dan ini juga penting ya. Kenapa? Karena batas lahan sawah rusak berat abubnya udah gak kelihatan lagi Taman Pro 2.

Oke, itu nomor 2 ya. Baru aja tadi kita nikmati lagu Raja Ampat, Miki dan Konrad ya. Sebelumnya itu Manusia Indonesia, Irang dan Rani, itu nomor 2 ya. Semoga kamu tetap terus mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan kita dulu, nomor 2 ya. Oke, nomor 2 masih di story ceria. Semoga kamu ceria terus, nomor 2 ya. Dan nantinya juga kami akan kumandangkan azan asar tepat pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya yuk kita nikmati dulu lagu-lagu dari playlistnya Pro 2 RRI Band Aceh, teman terbaik kamu.

Okay, teman berdua, kita dengarkan dulu yuk lagu-lagu Islami yang menjelang kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, memperdua. Apa kabarnya sore ini? Semoga kamu ya, yang lagi berada di rumah, di perjalanan, di kampus, di sekolah, ataupun dimanapun kamu berada lah ya, yang sedang menjalani aktivitas dan kita tetap dalam keadaan sehat dan juga semangat. Dan teman memperdua, kembali lagi bareng aku, Ami Dali, di 92,6 Prodi FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Dan teman memperdua, nah, ngomong-ngomong soal masa remaja itu kayaknya indah ya. Nah, masa remaja itu adalah masa ketika seseorang sedang mencari jati diri dan banyak hal mulai dipertanyakan. Mulai dari siapa dirinya, terus apa sih yang diinginkan dan siapa yang pengen dia jadiin teman, ya. Sampai-sampai nilai apa yang ingin dia pegang dalam kehidupannya. Dan di saat yang sama, anak muda hari ini juga tumbuh di tengah dunia yang sangat terbuka, ya. Informasi dari medsos bisa masuk ke kamar kita hanya dalam hitungan detik aja. Berbagai gaya hidup, pemikiran, tren, dan nilai dari berbagai belahan dunia juga bisa kita temui setiap hari melalui layar gadget kamu, teman berdua. Dan karena itu, tantangannya tentu juga bukan hanya bagaimana melarang sesuatu ya, tapi juga gimana sih membekali anak muda dengan pemahaman nilai, kemampuan berpikir kritis dan lingkungan yang sehat sehingga mereka mampu menentukan sikap dengan sadar. Terus gimana dong peran keluarga, sekolah, terus organisasi kepemudaan nih, ini menarik nih teman berdua ya. Dan gimana agama menjadi pegangan bagi generasi muda. Dan sore ini menarik banget ya, kita bakal ngupas ya tema membentengi moral generasi muda, bahaya LGBT di kalangan pelajar. Nih agak-agak ngeri nih ya. Jadi hadir bersama kita tiga narasumber yang akan memberikan perspektif dari berbagai sisi teman berdua ya. Kita sapa dulu, ada Muhammad Randy Febrian Syah yang merupakan ketua PW PII Aceh. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Randy.
1: Waalaikumsalam, kami.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Terus juga ada ceweknya nih, Rindi ya, Rindi. Tapi ini bukan ceweknya, maksudnya yang cewek. Rindi Baru Ginting, ketua Korwil PII Wati Aceh. Apa kabar, Rindi?
2: Alhamdulillah baik, kami.
0: Ini adik abang ya, Rindi dan Rindi.
2: Kebetulan kan.
0: Apa beda mama, beda bapak juga ya?
2: Iya.
0: Eh gitu, berdua ya. Ada satu orang lagi nih, ada Raja Abdul Aziz, komandan. Ngeri nih ya. Panglima tempur ya, komandan Korwil Brigade PII Aceh. Tapi nanti apa sedang dalam perjalanan ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama Raja Abdul Aziz. Oke, teman berdua ya, buat kamu untuk sore ini kamu bisa tonton langsung di YouTube kita. Langsung buka aja RRI Banda Aceh Live ya. Kamu langsung lihat live streaming ini teman berdua ya, tentang membentengi moral generasi muda, bahaya LGBT di kalangan pelajar. Dan kamu juga yang mau tanya atau berbagi pengalaman, boleh langsung aja ke nomor 0811-6713-926 teman berdua ya. Oke, ini karena bahas soal LGBT nih. Ini banyak sebenarnya pertanyaan itu berdua ya, apalagi di Aceh sendiri ya. Tapi untuk pemanasan ya, kita pengen tanya dulu kegiatan Rindi ya. Ini mahasiswa pelajar?
1: Kalau kami masih mahasiswa.
0: Mahasiswa di mana itu?
1: Mahasiswa di Ilmu Politik USK.
0: Okay. Ya. Semester berapa?
1: Ini udah akhir-akhir enggak?
0: Akhir-akhir enggak berani spill. Pokoknya akhir ya. Oke. Okay. Oh, pokoknya kita doain semoga cepat selesai ya. Amin. Terus kalau tadi ilmu sosial politik ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau Randy.
2: Tukar, Kak.
0: Tukar ya. Randy dan Randy. Oke. Okay.
2: Iya, Kak.
0: Kalau Randy di mana?
2: Kalau Randy kebetulan satu fakultas juga, tapi Randy ambil di program studi Ilmu Komunikasi.
0: Oh,
2: di USK
0: okay.
2: Juga.
0: Berarti udah ini ya sama-sama di PWI juga ya, PWI. Udah berapa lama di ini pelajar Indonesia PWI?
2: Kalau Rindi mulai berkecimpung di PWI itu mulai dari tahun 2021.
0: Oke, okay. Kalau Randy?
1: 2017, Kak, sejak kelas 2 SMA.
0: Wah. Kenapa sih?
1: Kejebak ya, kayaknya.
0: Oke, akhirnya ini ya, awalnya coba-coba.
1: Awalnya
0: ya.
1: Awalnya coba-coba, akhirnya keterusan.
0: Keterusan ya, berarti memang saking menyenangkan ya.
1: Betul.
0: Di PII Pelajar Islam Indonesia.
1: Betul.
0: Dan keren sih, itu emang udah dari dulu tuh PII yeah, ya, yeah. Sampai sekarang masih bertahan.
1: Betul.
0: Oke, ini juga menarik ya tentang LGBT sendiri. Kalau ini kan topiknya membentengi moral generasi muda. Kalau menurut Kak Randy dulu deh, sebenarnya benteng pertama seorang pelajar itu ada di mana sebenarnya? Di keluarga kah? Atau di sekolah? Atau circle-nya pergaulan gitu? Atau dirinya sendiri? Kalau menurut Randy gimana?
1: Kalau dalam kajian kami sebagai organisasi kepemudaan pelajar Islam Indonesia, yang sudah pasti bahwa landasan kita yaitu Al-Quran dan Sunnah. Landasan daripada gerakan pelajar Islam Indonesia itu tetap mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita percaya pada salah satu hadis yang mengatakan bahwa setiap manusia itu dilahirkan fitrah suci. Setiap anak itu dilahirkan secara suci, dan kemudian yang menyahudikan atau menasranikan itu adalah orang tuanya. Jadi manusia itu pada dasarnya tidak punya dosa apa-apa. Siapa yang membuat manusia itu kemudian beralih kepada ketauhidan dan beralih kepada akhlak-akhlak yang tidak bagus? Yaitu didikan pertama, yaitu orang tua. Nah, berbicara benteng yang kakak tanyakan tadi, yang paling urgent dan paling berperan dalam mendidik dan membentengi moral seorang pelajar, ya orang tua itu. Yang pertama itu adalah seorang ibu yang merupakan madrasatul ula, yaitu sekolah pertama bagi seorang anak. Dan kemudian seorang ayah yang berperan untuk mencari nafkah yang halal dan memberikan pendidikan-pendidikan yang bersifat sosial kepada anaknya. Nah, kemudian apabila di rumah tersebut tidak terciptanya suatu pendidikan yang bagus, tidak terciptanya suatu kondisi yang mampu untuk menjadikan anak itu nyaman di rumahnya, itu akan menjadi dasar kenapa seorang anak itu kemudian ketika tumbuh remaja dan tumbuh dewasa, dia tidak bisa membentengi moral dia daripada hal-hal yang negatif. Kemudian baru beralih ke lingkungan sekolah, pendidikan dia, apakah itu pesantren maupun sekolah, kemudian beralih ke lingkungan sosial dia, tempat dia bermain, dan kemudian baru komunitas-komunitas yang dia ikuti.
0: Calon ayah nih ya. Bener kan teman Prodo ini kan segmentasinya anak muda, yeah. Tapi jangan menganggap wah Allah itu kan orang tua, wah calon orang tua di masa depan ya.
1: Betul.
0: Okay. Dan tadi juga dari kata Rindi ya, orang tua memang harus jadi sahabat anak sih, karena kalau enggak, misalnya tipe-tipe diktator, misalnya kalau si anak bertanya apa gitu kan, terus nggak boleh gitu kan, dia besok nggak akan cerita lagi, nggak bercerita lagi ya, yeah, akhirnya yeah. Kan cari teman-teman sebaya, yeah, tahulah yeah. Teman-teman saran teman-teman sebaya semana gitu ya, yeah. Oke, Rindi ya, yeah. Rindi selaku perempuan satu-satunya nih nanti di sini ya. Nah, kita tahu di Banda Aceh ini sendiri tinggi kasus HIV, yeah,
1: yeah.
0: Dan kalau nggak salah didominasi LGBT, hubungan sesama jenis gitu. Nah, rasanya kan kayak wah Aceh ini kan syariat Islam nih, teman berdua ya. Kok bisa? Kalau sejauh Rini memandang sudut pandang Rini, Rindi seperti apa?
2: Oke, jadi kalau yang dari kita lihat emang Banda Aceh salah satu kota yang menominasi hal itu kak ya. Nah, kalau dari yang kita lihat juga di Banda Aceh ini kan banyak anak-anak rantau, benar, karena rata-rata mahasiswa-mahasiswinya merantau ke sini gitu. Nah, itu tadi mungkin dari yang dijelaskan oleh Bang Randy sebelumnya, faktor yang pertama itu dari keluarga gitu. Jadi ketika tadi Kak Ami juga menjelaskan, ketika komunikasi anak dengan orang tua juga tidak bagus seperti itu, maka dia akan mencari teman-teman sebayanya. Maka salah satu alasan juga kenapa Banda Aceh bisa meningkat LGBT-nya yaitu karena tadi kemungkinan dahulu dia di rumah tidak mendapatkan komunikasi yang baik, sehingga ketika dia berangkat ke luar, berangkat ke sini merantau, dia mencari teman-teman sebayanya dan ternyata banyak yang dari luar itu seperti itu, yang hingga menjerumuskan anak-anak sekarang seperti itu kak.
0: Dan itu juga memang kalau ditarik benangnya itu memang PR-nya besar dan iya banget. Kita kadang kan yeah. Mau nyalahin mereka, nanti balik lagi ini penyebabnya apa,
2: iya.
0: 1, 2, 3 ya kan, iya. Tapi misalnya gini juga kita lihat ya, anak muda yang sedang mencari jati diri, LGBT itu sendiri, lesbi, LG, lesbi, gay, bisex, transgender, ada Q tadi ya,
1: ada
0: Q, iya. Q tadi apa queer ya?
1: Queer.
0: Mungkin boleh dijelaskan sedikit sama Randy LGBTQ. Dulu kan nggak ada Q-nya ya, sekarang udah ada gitu. Gimana tuh?
1: Seperti yang kami baca di beberapa referensi, queer itu adalah proses pencarian jati diri. Artinya mereka memiliki orientasi-orientasi seksual yang masih ya menjajaki dan sebagainya lah. Kadang-kadang mereka kemudian bisa jadi lesbi, bisa jadi gay, kemudian bisa jadi orientasi seksual mereka bisa jadi bisek dan sebagainya lah. Artinya ada banyak identifikasi-identifikasi orientasi seksual yang saat ini berkembang di dunia. Dan semua itu kita klasifikasikan sebagai suatu penyakit, apakah itu penyakit medis maupun penyakit sosial, Kak.
0: Dan itu sudah ada di zaman Nabi dulu ya?
1: Zaman Nabi dulu sampai sekarang.
0: Kaum Lut ya?
2: Iya.
0: Dan yang sekarang pun kalau misalnya kita lihat, bukalah media sosial, itu banyak ya, influencer misalnya ada juga ya. Di berbagai medsos kita lihat yang mungkin kalau menurut ini menurut teman-teman nih menarik sih. Kalau menurut teman-teman nih ya, gimana kalau misalnya ada pendapat, lah kan cuma buat hiburan. Misalnya yang tuh lucu-lucu, pakai baju perempuan dia laki-laki gitu. Menurut Randy dan Rindy kayak apa? Boleh dari Randy dulu.
2: Oke. Jadi sebenarnya semua hal itu juga ya berawalnya dari bercandaan ya Kak, kayak gitu. Jadi kalau menurut Rindy sendiri itu tuh kita gak bisa menormalisasikan sebagai candaan karena kayak takutnya dari awal yang dia niatnya cuma untuk konten, sekedar konten karena banyak yang menyukai candaannya, terus dia nyaman dan ya terjadilah hal-hal seperti itu, kan kita gak tahu gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu gitu Kak.
0: Kalau Rindy, udah pasti udah sering kan lihat kan konten-konten yang seperti itu.
1: Itu cukup disukai oleh netizen.
0: Benar.
1: Jadi konten kreator ini kan kayak orang jualan tuh Kak. Jadi dia melihat target pasar. Pasar suka apa nih? Ketika pasar suka orang-orang yang berpenampilan ya laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, ya itu yang dibuat oleh konten kreator. Karena dia kan pada dasarnya mencari duit, mencari sumber-sumber logistik di media sosial. Jadi ketika pasar suka tentang orang-orang yang menyimpang ini, maka dia akan melakukan itu dan dia merasa diberi ruang dan diberi panggung gitu loh. Kalau kami melihat praktis bahwa balik lagi kepada landasan daripada agama kita bahwa ya Allah melaknat gitu loh, laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, itu sudah jelas. Artinya nggak ada perdebatan lagi di situ. Apakah itu orientasinya bercanda, apakah orientasinya serius, ya nggak boleh sama sekali. Bahwa laki-laki pada kodratnya harus menjadi laki-laki sejati, yang maskulinitas, dan kemudian perempuan harus menjadi perempuan sejati, feminitas. Jadi nggak boleh ada yang namanya perubahan penampilan kah, perubahan perilaku kah, yang bersifat alami tadi kah. Dan kami sangat menentang itu. Dan sudah sejak lama PI Aceh menyuarakan itu bahwa ada beberapa warung kopi di Banda Aceh yang ada live musiknya, kemudian menampilkan orang-orang yang berpenampilan tidak serupa dengan gendernya. Kita tetap menentang itu walaupun itu menjadi sebuah hiburan. Dan termasuk di media sosial ada beberapa konten kreator asal Aceh yang sangat suka terhadap konten-konten yang seperti itu, dan kemudian menjadi edukasi yang sangat buruk, menjadi tontonan yang buruk untuk pelajar-pelajar kita, Kak.
0: Nah, terus apa dong yang harus dilakukan oleh orang tua? Misalnya nih, ketika sekarang kan era digital ya, anak-anak pasti sudah dikasih HP lah, atau SMP, SMA gitu kan. Sedangkan sebagai orang tua, gimana caranya? Kalau menegur konten kreator kan banyak nih, ya kan? Katakanlah gimana caranya supaya anak-anak ini enggak meniru gitu. Dan apakah tadi kan katanya ada sebagian LGBT ini penyakit ya, penyimpangan seksual, ya kan? Apakah itu sudah bisa dideteksi sejak kecil enggak? Atau mungkin ada genetiknya enggak? Kalau setahu teman-teman?
1: Kalau setahu kami enggak ada genetik itu, Kak. Bahwa itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan gitu loh. Gak mungkin Tuhan itu menciptakan ciptaannya secara tidak sempurna. Bahwa manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Dalam surah At-Tin kan gitu kan. Jadi gak mungkin Tuhan menciptakan manusia itu melewati daripada fitrahnya. Itu gak mungkin. Nah, makanya ini menjadi pembenaran bagi kaum LGBT yang mengatakan bahwa ya saya diciptakan seperti ini oleh Tuhan, gak mungkin saya melawan takdir Tuhan. Gak ada itu, mereka gak diciptakan seperti itu. Yang membentuk mereka adalah ketika mereka pasca lahir, apakah mereka kemudian mendapatkan
0: pola pengasuhan yang salah, bagus.
1: Okay, kemudian menjadi korban sebelumnya, dan kemudian ada luka batin, ada traumatik dan sebagainya. Itu yang bentuk mereka, bukan faktor genetik. Jadi kalau kakak tanya tadi bagaimana cara orang tua untuk kemudian membentengi anak-anaknya daripada konten-konten tersebut, yaitu ya orang tua hari ini harus membatasi penggunaan gadget bagi anak-anaknya. Dan kemudian ya sekarang kan fiturnya udah pada canggih, kak. Ada TikTok yang bisa membatasi umur, kan gitu, kak. Ada YouTube Kids,
0: kontrol
1: orang tua. Dan ya harus kita akui bahwa teknologi sudah menyediakan itu. Bahwa hari ini ketika kita menyalahkan media sosial, mereka sudah menyediakan kok platform-platform yang aman bagi anak. Tinggal orang tuanya mau atau enggak. Karena seperti yang kita tahu hari ini, orang tua agar anaknya tidak rewel dan tidak bawel, biar kasih cepet. HP aja biar cepet.
0: Selesai
1: biar
0: perkara.
1: Selesai perkara. Tapi nggak ada kontrol apa yang dia lihat di HP, nggak tahu kita. Yang padahal hari ini bahwa ketika kita scroll pun secara nggak sengaja ada iklan-iklan yang tidak pantas, ya kan? Padahal kita nggak mau akses itu gitu loh, tapi muncul tiba-tiba. Itulah peran daripada orang tua ketika menggunakan anaknya menggunakan gadget, terutama media sosial,
0: kan? Dan juga kan banyak ya kartun-kartun yang contoh pernah lihat Minion. Itu juga ada apa celah LGBT-nya ya. Terus ada beberapa lah yang kadang di rumah itu padahal lucu-lucu tapi kok di dalam sebuah rumah ibunya dua ya. Anaknya gitu. Satu
1: ada
0: gitu.
1: Itu, ada,
0: ya. Ada ya. Ada, ada. Jadi sering kita lihat dan mungkin tambah juga ini kali ya. Kadang si anak juga harus dibekali ilmu agama juga sih.
2: Bener.
0: Ya kan? Kadang orang tua 24 jam apalagi anak remaja, anak SMA itu kan udah lebih condong ke teman-temannya ya daripada ke orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya mungkin kurang komunikasinya kurang baik sama anak atau mungkin waktunya nggak banyak buat anak-anak ya, nggak hadir dalam kehidupan anak.
1: Betul.
0: Dan itu memang kita lihat sekarang memang miris sih sebenarnya ya. Pernah kami lihat itu video-video viral yang pakai baju SD joget kecil tuh, jogetnya tuh udah kayak laki-laki misalnya udah kayak apa perempuan gitu, dan guru TK kebanyak guru PAUD guru TK jarang kalau laki-laki.
1: Iya betul, pasti perempuan.
0: Perempuan.
1: Iya.
0: Ya namanya perempuan, ya gimana ya kan, gitu ya. Gitu juga bisa PR ya. Mudah-mudahan guru TK tuh juga perempuan laki-lakinya juga. Jadi yang cowok lihat nih kalau yang laki itu gimana gitu kan. Terus juga tambah lagi yang sekarang nih kami waktu itu pernah dengar kepala bidang bagian dinas perlindungan perempuan dan anak lah. Jadi beliau bilang ya. Di Banda Aceh juga banyak itu remaja kebanyakan yang beli kondom alat kontrasepsi yang lumayan laris manis ya kondom, dan itu kan kayak miris ya gitu. Dan memang itu kayak apa ya, wah kayak kok bisa ya karena kan kita itu hal yang kalau di nagro kita ini kan hal yang kayak malu lah gitu, orang sudah merit aja rasanya kita malu misalnya. Apalagi anak remaja gitu. Jadi kalau misalnya kita tanya lagi nih, kalau sama Randy dan Rindi, kita lihat juga sekarang udah HIV AIDS tinggi, LGBT, dan itu kan nanti HIV AIDS itu kan juga ada penyakit-penyakit penular seks lainnya ya. Belum lagi tontonan-tontonan anak-anak yang sekarang. Nah, terus belum lagi yang berita-berita kasus-kasus sekarang tuh kayak miris juga sih. Misal gini, kayak tadi kan Rindi sempat bilang yang namanya laki jadilah laki-laki, berpenampilan laki-laki, berperilaku juga laki-laki.
1: Betul.
0: Kadang kita lihat penampilannya udah laki-laki, udah maco. Tapi ternyata biseks. Dia juga menikah, dia juga punya anak. Tapi juga biseks misalnya. Dan ya you know lah, baru-baru ini juga kan
2: ada
0: kasus kita ikut ini sih, perhatiin sih pejabat lah katakanlah ya kan, bapak-bapak yang ditangkap kan, yeah. Dan itu juga LGBT gitu,
1: yeah.
0: Dan kayak kenapa di Aceh ini tinggi, kan itu jadi pertanyaan.
1: Betul-betul.
0: Terselubungkah? Kalau menurut teman-teman sejauh ini, apa sih, apa mereka punya komunitas, grup atau gimana? Sampai kok gak bisa, nggak bisa dilacak ya? Atau gimana sih? Siapa lagi?
2: Okay. Nah, kalau dari yang Rindy tahu sendiri kayak kita cari juga beberapa data, memang memunculkan bahwasannya di situ mereka emang memiliki komunitas tersebut gitu.
0: Grup ya?
2: Iya, grup, dan komunitas itu nggak kelihatan kak. Jadi kita nggak tahu posisi mereka di mana karena komunitas mereka ini sering berpindah-pindah. Jadi mereka tuh nggak di satu tempat seperti itu. Dan terkait tingginya LGBT ini sendiri juga kita tuh harus tahu bahwasannya harus ada contoh ya sebenarnya, baik dari pemerintah sendiri maupun dari mana itu. Jadi itu yang sangat disayangkan kemarin terkait kasus tersebut, sehingga itu jadi salah satu mungkin kayak dukungan ya bagi mereka. Pemerintah aja begini loh, masa yeah, kita dilarang betul. Gitu. Iya, jadi kayak contohnya tuh jadi sangat-sangat disayangkan seperti itu sih, Kak.
0: Jadi kayak mobil hidup pelangi gitu ya.
2: Bener.
0: Kalau Rindy ada tambahan? Randy, sorry. Kebalik ya.
1: Kenapa di Aceh itu cukup tinggi kayak pertanyaannya? Karena Aceh itu cukup aman kan untuk para pelaku itu. Karena hari ini syariat Islam di Aceh itu, Satpol PP dan WH kita itu sibuk menangkap orang pacaran, cewek cowok kan gitu kan. Dikejar lah cewek cowok yang lagi kalwat di ulili misalnya, ya kan? Lagi gelap-gelapan misalnya. Masyarakat juga gitu, sangat mewanti-wanti adanya cewek yang masuk ke kos cowok atau cowok yang masuk ke kos cewek. Sehingga luput dari perhatian adanya gay dan lesbi tadi. Sehingga orang-orang ketika fokus kepada bahwa pelanggaran syariat Islam itu cuma sekedar tentang khalwat dan zina, mereka tidak teralih fokusnya atau terlupakan bahwa ada ini masalah baru, yaitu LGBT, yaitu ada gay dan ada lesbi, yang kemudian menjadikan ruang aman bagi mereka. Karena kita fokus kejar yang A loh, sehingga yang B ini aman karena nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang pantau cowok-cowok di kamar di satu kos misalnya. Seperti misalnya katakanlah hari ini yang paling sangat riskan dan paling sangat rawan adalah pesantren dan boarding school.

0: dan bukti. Hari ini secara logika, bagaimana kita bisa mendapatkan saksi dan bukti bahwa mereka melakukan hal itu? Bisa gak kita grebek kos cowok? Dan kemudian ketika kita masuk, ada cowok dan cowok di dalam kos itu, kita kemudian menuduh mereka homo. Kan gak bisa. Kenapa ini terjadi? Karena hukum kita gak terlalu ketat mengatur LGBT. Makanya hari ini PI Aceh mendesak untuk adanya kanun baru khusus membahas tentang LGBT. Apakah itu dimulai dari preventif untuk pertama mencegah kita masuk ke lembaga-lembaga pendidikan dan tempat-tempat yang kita rasa terindikasi LGBT untuk kita lakukan sosialisasi atau pendekatan-pendekatan lainnya. Kemudian baru represif, apabila ada indikasi maka kita bina. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan, karena memang itu nggak ada
1: obatnya.
0: Nggak ada obatnya, Kak. Gitu loh. Jadi setingkat Nabi Lut aja, yang kemudian seorang nabi yang betul-betul mendapatkan wahyu dari Allah, itu harus minta bantuan Allah untuk membalikkan bumi kepada mereka. Nggak bisa dengan dakwah lagi. Apalagi kita manusia biasa.
1: Kita tidak bisa mengubah suatu kaum. Gak kalau bisa. Bukan kaum itu sendiri. Betul. Yang mengubah dirinya sendiri. Betul. Ya. Oke, jadi memang iya sih. Coba deh, misal ini kan Rindy cewek ya.
2: Rindy.
1: Rindy cewek. Cewek bisa ke kamar mandi ngajak cewek ya. Iya. Iya kan? Itu hal yang biasa. Yeah. Kalau cowok mau kamar mandi ngajak cowok, ya mungkin ngapain? Iya kan? Cewek kalau jalan pegang tangan, kita masih biasa enggak sih?
2: Biasa kan?
1: Nah, cowok pegangan tangan jalan
0: aneh,
1: mencurigakan ya kan. Nah, jadi kan kayak bingung juga ya, karena memang ini mungkin ya terselubung itu yang sulit. Betul. Gitu. Kalau zina langsung kelihatan aja, bermesra-mesraan lawan jenis. Cuman yang sejenis ini dia main aman memang.
0: Betul.
1: Dan orang juga gak akan curiga.
0: Gak akan curiga.
1: Cewek kan bestie biasa sama cewek juga.
2: Iya.
1: Cowok juga kadang ya kalau nongkrong gitu, cuman ya itu dia. Terus yang kayak penginapan tadi ya, apakah itu pesantren atau pokoknya yang ada penginapan, itu juga ngeri sedep. Betul, juga ya. Betul. Kadang juga pernah juga kan ada kasus-kasus yang misalnya kayak gurunya muridnya gitu. Bahkan juga ada anak SD, sesama SD gitu, yang cowok sesama cowok. Dan itu pun makanya kadang sebagai orang tua memang harus komunikasi sama anak. Jangan cuek ya. Kalau anak deket sama orang tua, dia bakal cerita, "Ma, tadi kan aku disuruh ini, ma geli, ma apalah." Betul. Gitu ya kan. Karena memang kasusnya itu, dan kebayang gak sih trauma itu kan, memori itu kan kebawa sampai dia dewasa. Pasti nanti ya. Dan itu kan kayak, ya ampun. Dan itu kayaknya kayak gunung es gak sih? Masih banyak yang yang kita nggak tahu. Kalaupun ada laporan, berapalah yang lapor? Dan tambah lagi kan kadang keluarga menganggap itu kayak aib ya.
0: Betul.
2: Iya. Betul.
1: Aib, malu. Kalau lawan jenis zina orang tua malu ya. Nah apalagi yang sejenis ini gitu. Ditambah lagi kalau di Indonesia sendiri sih, kita lihat banyak juga kan yang influencer yang transgender. Langsung memang kayak kan transgender. Di beberapa negara di luar negeri memang sudah legal ya pernikahan sejenis ya. Dan itu kayak menakutkan sih, tapi PR-nya itu banyak ya.
2: Banget, Kak.
1: Kayak tadi mulai dari perbaikan dari ini ya,
0: regulasinya
1: lagi gitu. Dan cara sudut pandang orang bahwa memang pernah kami ya dialog juga. Jadi kalau kita nggak perlu takut ya, misalnya sebagai orang tua, anak cerita misalnya dia naksir nih sama lawan jenis, jangan langsung nggak boleh gini-gini. Pertama kan validasi dulu kan, oh itulah fitrah kita sebagai manusia menyukai lawan jenis, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Nah cuma lagi-lagi Indonesia Islam ini kan memang agama yang bukan nggak boleh, ada batas.
0: Betul.
1: Ada batasnya kan. Nah dan ditambah lagi kalau di Aceh ini memang cewek-cewek, cowok-cowok dipisah. Ke rumah hantu misalnya kan juga dipisah pakai tali. Kalau sekarang nggak tahu, dulu juga kelas sempat dipisah nggak sih?
0: Iya, dulu sempat dipisah.
1: Sempat dipisah ya, kan?
0: Betul,
1: Dan tapi sekarang nggak ada lagi ya. Sekarang udah campur. Karena memang kalau menurut

0: Randy sendiri aman gak kalau kelas itu dipisah aja? Cowok-cowok, cewek-cewek.
1: Kalau itu masih ini ya kayak masih ada pro kontra. Kalau dari kami kan ada namanya training kak, IPI itu ada leadership basic training, intermediate training, dan advanced training. Nah biasanya pada praktek training itu kami membentuk karakter dan membentuk adab seorang pelajar gitu loh. Nah mengenai metode pembelajarannya kami menggunakan metode andragogi. Jadi andragogi itu metode pembelajaran orang dewasa, di mana kita membuat pendekatan-pendekatan pelajar itu dengan pendekatan bahwa mereka adalah orang dewasa yang sudah mandiri, yang tidak harus diajari dari A sampai Z, tidak harus ditatih-tatih lagi loh. Jadi mereka harus bisa untuk kemudian mengambil keputusan-keputusan mereka sendiri. Nah di training kami itu beda instruktur, beda yang mendesain training, maka beda metodologinya. Jadi ada yang memisah, ada yang mencampur. Kalau yang mencampur itu pada dasarnya pemikirannya kayak gini kak. Jadi antara cewek dan cowok itu memiliki pemikiran dan karakter yang berbeda. Jadi pemikiran cewek itu yang pada dasarnya mereka bisa multitasking, yang cowok nggak bisa, mereka harus fokus. Kalau cewek kan sambil masak, sambil nidurin anak kan gitu kan. Kemudian sambil merepet juga ya kan. Mereka bisa bisa melakukan dalam
0: sehari
1: satu waktu.
0: 20 ribu kata.
1: 20 ribu kata.
0: Kalau cowok 7 ribu.
1: Betul. Dan cowok harus fokus di satu kerjaan, nggak bisa banyak-banyak kerjaan, sehingga ketika ada perbedaan-perbedaan yang mendasar tadi antara cewek dan cowok, itu harus dicampur untuk mendapatkan suatu wawasan kah, suatu karakter kah, atau suatu analisis tentang sesuatu kah, itu harus menjadi pertimbangan. Nah yang mempertimbangkan memisahkan cewek cowok ini adalah pertimbangan syariat, bahwa dalam satu ruangan harus terpisah cewek dan cowoknya. Dan itu balik lagi kalau di PI sendiri nggak ada khilafiyah di situ kak. Balik lagi ke metode, yang penting harus sesuai dengan syariat Islam. Gitu.
0: Terus kan teman-teman kan kalau berkecimpung di apa kayak campaign celah ya tentang LGBT ini udah berapa lama?
1: Kalau PI Aceh sendiri sudah sejak awal kepengurusan nggak?
0: Oh sudah terus ya.
1: Saya itu terpilih tahun 2024 akhir. Itu kita pertama setelah terpilih langsung silaturahmi sama ketua MPU untuk membahas tentang LGBT ini. Kemudian bertemu dengan rektor USK ketika itu untuk membahas LGBT ini. Tingginya LGBT di sekitaran kampus lah kak. Kita udah mulai advokasi dan sampai hari ini kita konsisten. Bahkan ada yang mewanti-wanti bahwa ini adalah isu yang berbahaya. Karena pada dasarnya mereka itu adalah kaum-kaum brutal. Jadi mereka itu sudah di tahap itu mohon maaf di atas hewan ya, karena pada dasarnya hewan itu nggak suka sama jenis kan gitu nggak?
0: Iya.
1: Hewan itu nggak.
0: Hewan nggak ada yang LGBT
1: ada,
0: ya?
1: Nggak ada LGBT. Tapi manusia karena kreatif dia dalam berkehidupan, dia buat orientasi seksual baru yang nggak pernah diciptakan oleh makhluk hidup lainnya.
0: Iya, makanya lebih parah pada hewan.
1: Lebih parah
0: ya
1: daripada hewan. Jadi brutalitas mereka pun lebih parah daripada hewan. Kadang kakak juga pernah baca berita tentang pasangan LGBT, pasangan homo yang cemburu kemudian melakukan mutilasi, melakukan pembunuhan, dan mereka sangat nekat. Mereka bisa melakukan apa saja yang menentang orientasi seksual mereka. Maka banyak orang mewanti-wanti PI Aceh, ini isu yang sangat berbahaya, kalian bisa dalam bahaya ketika mengadvokasi ini. Dan kami mengatakan bahwa gak ada urusan kalau atas nama LGBT haram hukumnya di Aceh, apapun ancamannya, apapun tantangannya, kami hadapi sama-sama.
0: Selama ini ada pernah ditekan gitu?
1: Selama ini belum ada kak, cuman pertentangan-pertentangan dalam bentuk pemikiran ada.
0: Oh sudut pandang sudut segala pandang macam ya. Oke, kalau Rindi ada tambahan?
2: Mungkin kalau dari Rindi sendiri terkait ini juga kalau di kampus kak ya, di kampus dan beberapa sekolah juga Rindi lihat di Aceh sendiri walaupun kelasnya itu digabung perempuan dan laki-laki, tapi ada skat kak, jadi kayak yang perempuan nanti di sebelah kiri semua, yang laki-laki sebelah kanan semua, jadi ya masih oke lah kayak gitu dan masih bisa kita pantau juga kayak gitu kan. Cuman ya kembali lagi terkait kalau LGBT itu yang kita gak bisa pantau di kelas tadi gitu kak.
0: Ada nggak sih ciri-ciri gitu? Misalnya bisa lihat nih, kalau orang bagele pakai narkoba ketahuan dari face-nya, ya kan, cara ngomongnya, apalah. Tapi kalau orang penyimpangan seksual itu bisa dilihat nggak ciri-cirinya?
2: agak sulit sih kak ya, kayak karena kembali lagi rata-rata korban dan pelaku LGBT sendiri nggak semuanya itu yang lika-liku, kayak misal laki-laki yang kayak perempuan dan perempuan yang kayak laki-laki, enggak, tapi yang kayak yang biasa-biasa kayak kita juga, wah ternyata dia pelaku
0: six pack ya,
2: iya benar yang gagah gitu kan. Nah jadi ya itulah dia sulitnya kak ya, untuk cari gimana ciri-ciri LGBT sendiri itu sangat-sangat sulit sih kak.
0: Kalau Rindi gimana? Memang sulit ya?
2: Sulit ya. Banget kak.
0: Oke. Terus juga kita lihat di tempat-tempat Jin juga. Jadi sekarang ini ya untuk kita perempuan ya agak nggak ngeri ya?
2: Iya banget kak.
0: Iya kan? Kalau dulu cowok ganteng misalnya six pack ya, kita okay lah kan naksir gitu ya kan? Yeah. Tapi kalau sekarang kak lihat six pack
2: agak apa? Takut.
0: Jangan-jangan boti gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya kan, betul. Jadi kayak ini. Terus juga yang kas brutal itu memang bukan sekali dua kali.
2: Sering. Benar kak.
0: Sering, bahkan luar negeri juga kayak gitu. Jadi makanya kadang kalau kita berantem sama perempuan, ya sesama perempuan merepet, ya kan. Nah ternyata kalau sama laki-laki yang kayak ke perempuan, merepetannya tuh lebih ngeri.
1: Betul.
0: Iya kan. Betul. Misalnya kita lihat ya, misalnya kayak Benco kita kalahkan, dia kan laki-laki tuh sebenarnya kan. Cuman pas dah saat dia marah, kalah perempuan, repetannya tuh lebih berapa kecepatannya ya?
1: Mungkin lebih 20.000 tadi kan?
0: Iya makanya ya. Yeah. Jadi memang jadi sulit ya, karena tadi ciri-cirinya itu nggak ada juga detektor gitu, nggak ada ya?
2: Nggak ada kak.
0: Gede.
1: Cuman ada kenalan kami dalam kami sama-sama advokasi lah tentang kasus ini. Ada salah satu yang kami kenal itu dia mampu mengidentifikasi dari ciri-ciri fisik, tapi tapi kami juga nggak paham gimana cara mengidentifikasinya. Kalau kami tanya gimana caranya, katanya jam terbang, karena sudah puluhan tahun dia untuk menangani hal-hal seperti ini. Ada mengadvokasi korban kah, kemudian menangani pelaku kah, dia biasa untuk menangani itu. Tapi pada dasarnya para penyintas ini, para korban dan pelaku ini, itu dia mampu mengidentifikasi sama mereka gitu loh kak. Jadi semacam ada sinyal yang saya juga nggak paham.
0: Iya.
1: Yang itu
0: bener-bener,
1: jadi secara logika itu saya nggak dapet itu. Mereka bisa melihat, oh itu kaum saya.
0: Iya, itu pernah baca.
1: Itu kaum saya. Saya pernah tanya sama teman saya yang memang teridentifikasi itu. Kalian punya aplikasi ya atau punya semacam radar? Ada radar, tapi radarnya radar kepala, radar insting dan feeling. Tapi kayak mana caranya? Kalau kalian nggak paham itu, sesama kami paham gitu loh. Mereka bisa melihat bahwa itu adalah bagian dari mereka. Kalau kita mungkin
0: ya, kita nggak paham ya, apa tatapan,
1: iya,
0: gestur apa gitu ya.
1: Betul.
0: Kan kalau cewek lihat gini, kalau cowok misalnya kayak kena.
1: Iya betul.
2: Iya kak.
1: Jadi yang paling mudah diidentifikasi itu adalah yang boti.
0: Yang
1: kalau okay. Pada dasarnya kan ada up dan ada bottom tuh kak.
0: Yang up ada sebagai laki-laki ya?
1: Betul, yang up itu sebagai laki-laki dan bottom sebagai perempuan. Nah yang paling mudah diidentifikasi itu yang bottom, karena dia memang agak kemayu gitu loh. Tapi yang up ini juga bisa diidentifikasi, kadang ada perubahan fisik kita gak tahu juga. Pokoknya orang-orang yang biasa berkecimpung di dunia itu dan kemudian sering berinteraksi dengan mereka itu paham.
0: Tiba-tiba teringat ini, pernah waktu itu kan sekilas menonton tayangan di televisi gitulah, tapi bukan televisi yang ini, misalnya kayak di YouTube gitu kan. Jadi memang katanya ceritanya itu adalah misalnya si cewek ini lesbi karena dia sering patah hati sama laki-laki.
2: Pernah dengar? Iya pernah.
0: Gitu juga yang sebaliknya. Jadi tapi itu nggak bisa lagi-lagi mencari pembenaran ya. Bener. Atas itu salah kan, memang itu dilarang sama agama. Jadi ya tapi itulah dia ya. Jadi memang faktanya sekarang itu banyak dan orang gampang mau nonton film-film yang LGBT itu berserak memang di platform digital. Dan makanya iyakah, bukan berarti masalah kita disakitin sama laki-laki terus kita nasa sama cewek. Juga ada novel-novel kayak kata gini, pernah ingat ya katanya gini. Kata ngerinya ya, hanya sesama perempuan yang bisa mengerti perempuan. Jadi akhirnya kalau perempuan kan mengerti nih sama perempuan segala macam. Tapi kan lagi-lagi nggak boleh jadi pembenaran atas itu kejahatan sih ya. Iya. Karena kayak itu mengancam populasi sih benernya. Iya. Nambah kaum ya. Nambah kaum. Nambah kaum iya. Belum lagi kan kayak mereka ini kan menyebar penyakit dong.
1: Pasti.
0: Iya. HIV/AIDS kan HIV tinggi AIDS, ya. Iya. Kira-kira pikir kenapa? Ternyata pas lihat didominasi sama LGBT itu. Iya. Dan kayak tadi kan Randy bilang udah banyak ke diskusi sama rektor ya tadi.
1: Iya, rektor. RPU juga.
0: Terus sejauh ini ada kabar baiknya enggak?
1: Sejauh ini enggak ada kabar baik ya. Jadi kalau secara nasional itu kan presiden sudah mengeluarkan Perpres 111 itu kan tentang bahwa LGBT itu masuk ke ancaman non militer kan. Dan kemudian di Aceh sendiri kemarin beberapa bulan lalu Forkopimda juga sudah mengatakan bahwa menolak LGBT di Aceh. Tapi sampai hari ini nggak ada tindakan, Kak. Sampai hari ini nggak ada tindak lanjut. Apa yang mereka lakukan nggak ada. Jadi itu cuma seruan kami rasa. Itu cuma seruan, cuma untuk menunaikan bahwa kami sudah melarang gitu loh. Tapi hari ini kan kita butuh aksi, butuh program yang betul-betul menyentuh hal itu dari pemerintah sekarang. Dan itu kami rasa belum ada sama sekali. Karena pada dasarnya kami sejauh ini menyelami permasalahan-permasalahan ini tidak merasakan adanya program-program khusus yang betul-betul berdampak untuk mengatasi hal tersebut.
0: Kan. Terus teman-teman kan tadi pernah ya bertemu sama orang yang kaum Nabi Lut lah kok kami bilang. Ya, pernah enggak tanya dari hati ke hati, "Ki kok bisa dulu suka sama apa cewek itu kurang menarik misalnya atau sebaliknya yang cewek juga?" Pernah enggak? Atau punya enggak teman yang kayak gitu terus dia mau cerita kenapa? Mungkin awalnya coba-coba salah circle misalnya.
2: Kalau Rindy sendiri emang sejauh ini belum ada, Kak. Dan semoga jangan ada gitu ya. Gak ada, kalau pertemanan itu gak ada. Tapi dari informasi yang Rindy dapet, kemarin ada siapa bang? Yang itu, adalah pokoknya.
0: Ya, sebut saja namanya ya, Marwan.
2: Nah, beliau menjelaskan bahwasannya korban-korban ini yang datang ke beliau untuk cerita itu tuh rata-rata mereka emang kayak awalnya itu dijebak kayak gitu, rata-rata awalnya dijebak. Dan salah satu faktornya juga yang kayak kakak sebutkan tadi, kayak udah disakitin sama lawan jenis, jadi dia ini gitu, yang akhirnya mereka cerita ke beliau kayak gitu. Tapi kalau yang pokoknya didominasinya itu ya karena beliau itu dulu korban, lalu korban ini berubah menjadi pelaku, seperti itu kebanyakan.
0: Oke, korban dari LGBT.
2: LGBT, lalu mereka berubah menjadi pelaku.
0: Oke.
2: Karena adanya rasa nyaman kali ya, rasa nyaman itu. Jadi kayak ketika mereka udah stop, kayak gimana ya, mereka ingin stop dari hal itu, tapi ada rasa untuk memulai kembali gitu Kak, yang sangat sulit untuk dilepas gitu, yang akhirnya mereka ya mencari korban gitu, yang berakibat menjadi pelaku.
0: Terus kata, sebut saja namanya Marwan tadi, kata abang itu bisa disembuhin gak sih? Itu penyakit mental kah?
2: Bisa dibilang gak? Mental juga sih Kak harusnya ya. Kalau disembuhin 100% itu kayaknya gak bisa, susah banget Kak. Karena emang rata-rata ya gitu, karena rasa hasrat mereka itu lebih tinggi gitu dibandingkan orang-orang yang normal. Nah jadi untuk sembuh 100% itu gak kayak minim gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengurangi hal-hal seperti itu, mungkin mereka ada kayak gitu. Yang dari sebelumnya mungkin bisa beberapa kali, yang akhirnya berkurang gitu. Tapi untuk sembuh 100% itu sangat minim orang yang ada.
0: Kecuali dia ada kemauan, dia takut sama Allah ya. Ya berzikir, puasa gitu ya kan. Karena memang apalagi misalnya yang baru-baru mencoba nih, ini teman-teman para dua jangan coba-coba.
2: Jangan
0: coba-coba karena takutnya nyaman, karena itu nyaman yang salah sih. Ya kan, nyaman yang semu, karena dosanya itu gak sanggup kita bertanggungjawabkan nanti kan. Belum lagi penyakitnya. Gitu, kadang gak kebayang juga nih kaum-kaum ini kok Kok bisa sih? Makanya kan tadi lebih parah pada hewan ya. Betul. Hewan baru sadar, baru ngaskar. Hewan aja gak ada yang LGBT. Gak ada LGBT. Tapi ya, manusia ini padahal makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah ya. Betul. Ada akal. Wah, memang tidak bisa berkata-kata sama kaum Nabi Lut ini. Tapi mudah-mudahan bisa, inilah memang ya. Makanya dibilang dekatkan diri sama Allah. Ingat dosa. Dan secara medis juga, kan medis juga berdasarkan Al-Quran juga jelas semua sih sebenarnya aturan kita ya. Terus circle tuh harus dipilih-pilih ya.
1: Betul, harus wajib.
0: Kalau dulu jangan pilih kawan, oh ya kawan, sekedar kawan. Tapi kalau untuk sahabat harus dipilih-pilih. Circle sangat menentukan ya.
1: Pasti
0: ya,
1: pasti.
0: Kadang-kadang kan kalau kita berkawan sama yang modal kayak gitu, sekali diajak, enggak, dua, tiga, empat, lima. Bisa, sama bisa kayak lima. Orang circle narkoba yeah. Sekali, dua kali, tiga kali, dia bakal nanti ya udahlah kan cuma sekali, oh ya udahlah cobalah, kan nggak ada salahnya mencoba. Yang nggak ada salahnya tuh mencoba hal yang positif ya. Bukan negatif juga diembat tuh. Kadang kan gitu ada aja orang ngeyel.
1: Ada
0: kan,
1: pasti, apa-apa pasti
0: mencoba ya. Kan oke okay, terakhir kita di penghujung. Nah dari Randy ataupun Rindi, ada nggak yang mau disampaikan lagi nih ke teman-teman berdua terkait tentang LGBT ini?
2: Oke, mungkin kalau dari Rindi sendiri terkait membentengi moral tadi tuh kak ya, kita tuh jangan fokus pada melarang gitu. Jadi kalaupun nanti teman-teman menemukan teman-teman yang korban ataupun pelaku di sana, mungkin bisa diajak komunikasi lebih baik. Kita jangan langsung melarang atau langsung menjudge, nggak boleh loh, itu tuh salah itu. Karena bisa jadi dengan kita berkata seperti itu, mereka jatuhnya jadi memberontak seperti itu ya. Jadi coba komunikasikan dengan baik, terus ciptakan hal-hal yang bisa mencontohkan banyak hal positif gitu. Karena beberapa kali Rindi lihat juga Indonesia pernah tuh mengeluarkan film-film yang mendukung hal itu gitu. Jadi sangat disayangkan sekali seperti itu. Ya mungkin itu aja sih kak.
0: Dan baru ingat, ditambah lagi mungkin mereka menganggap kau minoritas.
2: Bener
0: ya, iya kan? Merasa tertindas. Padahal itu bukan kaum minoritas yang kita anggap gimana-gimana. Tapi memang itu memang sudah apa ya, salah secara agama. Jangan diturutin. Makanya sebenarnya manusia itu mudah hancur ketika dia mengutamakan hawa nafsunya. Itu kan nafsunya yang dikejar kan. Oh misalnya, oh gak bisa, itu disukai setan, tambah lagi circle-nya modal kayak gitu. Udahlah makin jauh lah sama agama yang seharusnya itu. Oke kalau Randy ada yang mau disampaikan lagi kepada teman berdua?
1: Jadi untuk semua masyarakat, bahwa LGBT ini adalah musuh kita bersama. Ya, apapun orientasinya, apapun alasannya, dan apapun motivasi yang membuat mereka itu menjadi LGBT, itu adalah sesuatu yang salah, tidak bisa dibenarkan sama sekali. Bahwa berbicara tentang kebebasan manusia, kita juga punya batasan. Bicara tentang hak asasi manusia, kita juga punya batasan. Batasan kita kalau di Aceh itu syariah Islam. Kita harus menaati di mana bumi dipijak, ya di situ lagi dijunjung. Maka para kaum LGBT kalau ingin berbuat ya, kami rasa jangan buat di Aceh lah. Kalau pengen berbuat, kita harus menjauhi Aceh ini dari bencana-bencana sebelumnya. Kita sudah sangat capek merasakan tsunami dulu. Kita sudah sangat capek merasakan bencana banjir kemarin. Jadi jangan sampai gara-gara mereka kemudian Aceh mendapatkan bencana lagi ke depan. Jadi kepada masyarakat Aceh, kita harus sama-sama memerangi LGBT ini, terutama para pelajar. Karena kemarin pas kami ke Aceh Barat kak, ke Melabu, kami berpidato tentang LGBT ini, dan kemudian pas turun pidato kami mendapati fakta bahwa di Melabu juga ada, bahwa ada satu orang pelajar yang berprestasi yang juara satu terus di kelas, ternyata kerjanya jadi gigolo terhadap orang-orang yang punya pengaruh dan punya duit untuk melakukan aktivitas gitu. Jadi sangat miris melihat hal ini, bahwa ini merupakan ancaman yang nyata. LGBT bukan lagi mitos, LGBT bukan lagi ada di Amerika, di Jerman, dan di Belanda, tapi hari ini LGBT ada di sekitar kita. Itu harus kita antisipasi sama-sama. Mungkin itu, Kak.
0: Jadi ini ya, teringat tadi ya, ternyata kecerdasan akademik tidak menjamin dia cerdas secara spiritual ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi memang itu fakta yang terjadi sekarang. Jadi memang nggak bisa dianggap sepele yeah. Karena takutnya nanti kena ke keluarga kita segala macam, dan memang itu kan jadi populasi ya. Pasti, jatuhnya ya, anak-anak muda. Karena kalau udah masuk ke dalam lumpur itu rasanya sulit buat keluar. Nah, kalau seandainya nih, ini yang dengerin teman berdua, ada mungkin ya masuk ke kaum itu. Tapi mungkin yang namanya manusia kan tadi kan kata Randy fitrah ya, terlahir suci. Dan kalau dikaji lebih dalam, ternyata fitrah itu bukan hanya sekedar suci dan kertas kosong, tapi dia itu sudah membawa potensi baik dan benar. Berarti kan setiap bayi, setiap manusia itu kan dia punya potensi baik dan benar, tergantung lagi pengasuhan dia, terus circle-nya segala macam. Nah, kalau seandainya nih ada yang aku gak nyaman nih sebenarnya, cuman karena circle-ku seperti ini, nanti gak ada yang mau kawan lagi segala macam, dia harus kemana?
1: Kalau kami pasti merekomendasikan masuk Pelajar Islam Indonesia, Kak. Masuk ke PI bagi para pelajar. Dan kemudian kami terbuka dengan tangan yang lebar dan dengan dada yang lapang apabila ada teman-teman yang sudah merasakan masuk ke circle tersebut kemudian pengen keluar. Kami juga menerima komunikasi yang terbuka, Kak. Untuk kemudian kita pindah circle ke yang lebih positif. Kita juga menyediakan nanti kalau memang nggak memang melihat PI ini terlalu islami, nggak nyaman dan sebagainya, kita bawa ke circle lain. Yang penting itu positif. Jadi teman-teman tidak usah ragu, tidak usah takut bahwa di Aceh ini juga ada orang-orang yang peduli terhadap para korban. Bahwa kesempatan mereka untuk berubah masih ada. Tuhan aja maha mengampuni, apalagi kita manusia. Itu loh, Kak.
0: Jadi jangan pernah takut, dia mungkin di keluarga kan kebayang ya, kalau seandainya dia jujur sama keluarganya, dia seperti itu, habis lah sudah ya, dicoret dari kakak, ya kan? Tambah lagi kalau duit jajarnya masih minta sama orang tua. Nah, mungkin ya bisa gabung sama PI. Oh, kalau misalnya dirasa takut, ngobrol-ngobrol dulu, empat mata.
2: Bener.
0: Ya kan, senyaman mungkin. Nah, misalnya nih kebayang, aduh gak nyaman nih, rame. Mungkin awal gitu ya. Ya gak apa-apa, insya Allah ada solusinya kalau untuk berubah jadi lebih baik gitu. Karena kita hidup di akhir zaman, nanti takutnya gak ada kesempatan lagi buat berubah jadi lebih baik ya. Teman berdua, jadi dimanapun kamu berada, ingat cita-cita lebih baik. Misalnya minat potensinya apa? Kayak tadi kan pinter ya, juara satu terus ya. Misalnya pengen jadi YouTuber, fotografer, di PI semua ada ya,
1: ada.
0: Lengkap. Jadi semua minat bakat positif itu sangat difasilitasi sama teman-teman PII. Betul. Ditambah lagi kamu punya relasi, ya. Kadang karena kan banyak ya orang-orang hebat itu keluaran PII.
1: Betul, betul.
0: Nah, jadi teman berdua, jadi ingat banget teman berdua. Jadi memang takutlah sama Allah ya, karena takut juga nih LGBT ini memang serem, bukan lagi mitos, bukan kayak lagi kata mitos. Rindi. Dan sebenarnya kok kita membahas LGBT nggak cukup sih satu jam,
2: benar kak?
0: Jadi nggak cukup sebenarnya teman berdua. Tapi mudah-mudahan nanti kita bakal cari waktu lagi ya. Tapi buat kamu juga ya yang mungkin mau bertanya ataupun curhat, bisa langsung apa IG PWI, boleh di share aja.
2: PI Aceh.
0: Instagram
1: @PI Aceh.
0: Boleh DM, itu insya Allah pasti dibalas ya sama adminnya. Oke, dan teman berdua, gak terasa kita udah sampai di penghujung perbincangan. Dan dari diskusi sore ini kita belajar bahwa membangun moral generasi muda bukan pekerjaan satu pihak aja, bukan pekerjaan PI aja, bukan WHR segala macam, tapi seluruh. Ya, bukan ini tanggung jawab kita bersama, teman berdua. Anak muda itu butuh nilai sebagai kompas, pengetahuan sebagai bekal, lingkungan yang sehat sebagai tempat bertumbuh, dan keluarga sebagai tempat untuk pulang dan bercerita. Dan satu hal juga yang penting, ketika kita berbicara tentang isu yang sensitif, ini kan sensitif ya, termasuk LGBT, kita tetap mengedepankan pendidikan, nilai agama, empati, dan kemanusiaan. Tidak bermaksud untuk perundungan ataupun penghinaan, karena membentengi moral bukan berarti membenci seseorang ya. Kita bisa memegang teguh keyakinan dan nilai yang kita yakini, sekaligus tetap memperlakukan sesama manusia dengan bermartabat. Dan untuk seluruh pelajar dan Gen Z yang lagi dengerin produser ini, jadilah generasi yang tidak mudah ikut-ikutan. Harus punya prinsip sih, berkarakter ya kalau orang bilang. Jadi berani bertanya, berani mencari ilmu, berani berkata tidak pada tekanan lingkungan yang toksik. Dan yang paling penting, berani menjadi diri sendiri yang punya prinsip dan bertanggung jawab atas pilihan sendiri yang sesuai akidah Islam juga, teman berdua. Dan terima kasih ya buat Kak Muhammad Randy Febriansyah, Kak Rindi Baru Ginting yang udah hadir dan berbagi perspektif bersama kita. Mudah-mudahan nih next Kak Reza Abdul Aziz bisa ikut gabung ya. Dan teman berdua tetap di 92,6 Pro FM RRBD Aceh, teman terbaik kamu. Dan aku Amir Dali pamit. Dan makasih sekali lagi buat narasumber kece kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagi cerita dan ceria, cek

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

kedua buat kamu mungkin yang saat ini ya, perasaannya ini sangat terwakilkan sama lagu Juicy Luicy. Ha ha ha, ku tertawa, ha ha ha, apa dahal sakit sebenarnya. Memang wanita ataupun manusia lah ya, sungguh pandai buat pura-pura ya, nomor dua ya. Padahal di hati sakit tuh, tapi di luar gak apa-apa kok. Nah, aku buat kamu nih laki-laki ya, mungkin kamu pernah tahu lah tentang perempuan misalnya ya kan. Cewek itu kan kalau misalkan kamu gak apa-apa, dia lagi merajuk tuh, dulu enggak, aku enggak apa-apa. Udah. Itu tuh ngeri tuh, ngeri tuh. Kok dia bilang enggak apa-apa kok. Tapi dengan ada enggak apa. Ah, itu ada apa-apa ya sama berdua ya. Cepat sebelum meledak berdua. Akhirnya teman berdua ya. Di studio menunjukkan pukul 17.23 waktu Indonesia Barat ya teman berdua. Dan nanti di hari Minggu ya, kita ada RRI Fest loh teman berdua. Kalau aku boleh spill ya, surprise-nya banyak loh. Jadi rugi kali kalau gak ikut ya. Tapi mendaftarnya sudah ditutup karena kuotanya itu sudah berlebih-lebih teman berdua ya. Jadi buat kamu yang lagi ikut ya, sudah daftar, sudah dapat kuponnya, congratulations, mudah-mudahan dapat surprise-nya teman berdua ya. Hadiahnya banyak loh teman berdua. Drop price-nya lagi. Wah, kalau enggak percaya langsung aja nih karena kamu lihat bener enggak sih yang Abi Dali bilang. Oke deh kalau gitu teman berdua ya. Kalau tadi ada Juicy Luicy hahaha. Sekarang kita punya Agatha Chelsea sekali ini di teman berdua.

para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di situasi di akhir zaman ini, teman Pro 2 ya, benar-benar lah kita mencoba berusaha untuk jadi pribadi lebih baik. Teman Pro 2, jauh-jauhi hal yang dilarang sama agama, kayak narkoba ya, penyalahgunaan narkoba, LGBT. Waduh, LGBT ini tinggi loh di Aceh ini ya, karena memang mungkin dirasa aman ya di Aceh, teman Pro 2 ya. Mungkin ya, mungkin saat ini mungkin kamu merasa kamu terlindungi, kamu merasa kamu bisa bersembunyi, tapi kan hitungan dosa terus berjalan dan Allah juga ngelihat loh, teman berdoa ya. Kadang-kadang itu luput ya, sebagai kita manusia ini, teman berdoa, jangan diturutin nafsu yang sesat, teman berdoa, karena nanti apa yang akan kita tanam itu yang akan kita tuai, mau enggak mau, suka enggak suka.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Oke, Astri, tak ingin ya, teman berdoa ya. Jadi kalau nggak ingin, nggak usah dipaksa, teman berdoa ya. Lakukan hal-hal yang kamu inginkan, tapi selama ada di koridor Islam ya, teman berdoa.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: again. Make me never wanna leave ya.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk menghantarkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

kita memperdua, langsung aja kita bergabung dengan Pro 1 RR Banda Aceh untuk menikmati lagu-lagu Islami nantinya pengajian maghrib dan azan maghrib di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Tetap dengarkan terus Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Yeah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabba illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

kaum muslimin sidang jemaah salat maghrib yang kami muliakan. InsyaAllah yang akan mengisi halaqah maghrib malam ini yaitu Tengku Nikmal Abadu. Kepada beliau kita persilahkan sebelum dan sesudahnya kita haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung Halaqah melalui channel YouTube Masjid Raya TV Ummah Gibraltar, para pendengar yang mendengar Halaqah atau kajian maghrib melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah atau pengajian di masjid yang kita banggakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah begitu banyak memberikan kepada kita kemudahan, kebaikan, kasih sayang, pertolongan, perlindungan, yang mudah-mudahan oleh kita sebagai hamba menjadikan semua pemberian daripada Allah itu sebagai wasilah untuk terus mendekat kepadanya, membuktikan bahwa kita dapat menjadi orang-orang yang bergelar abdan syakura, hamba-hamba yang pandai untuk berterima kasih atau bersyukur atas segala yang telah dicurahkan, yang sedang kita terima dan yang akan kita peroleh di masa yang akan datang berupa karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dihadirkan oleh Allah ke dunia ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi pemberi kabar gembira, rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi yang hidup di akhir zaman terus berupaya mencoba untuk meneladani ataupun mencontoh teladan daripada kepribadian Rasulullah dalam sehari-hari kita menjalani kehidupan di alam dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam Sabtu yang lalu
kita telah menamatkan pembahasan kita di surat At-Takwir, dan kemudian kita lanjutkan di beberapa ayat-ayat yang awal daripada surah Al-Infitar. Surat At-Takwir, surat Al-Infitar adalah rangkaian ayat-ayat Allah yang kemudian diletakkan oleh Allah pada juz yang terakhir, yaitu juz yang ke-30. Dan antara kedua surat ini, awal pembukanya itu sama-sama mengisahkan atau sama-sama menceritakan tentang peristiwa ataupun tanda-tanda menjelang hari kiamat itu tiba. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hingga ayat yang ke-5, sehingga insya Allah pada malam ini kita akan lanjutkan pembahasan di surat Al-Infitar mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-6 di surah Al-Infitar memberikan sebuah pertanyaan, yang pertanyaan ini ditujukan kepada hamba-hamba Allah, insan ataupun manusia yang diberikan nyawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian makhluk ini atau hamba Allah ini memilih mendurhakai Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan sebuah bentuk pertanyaan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, Allah memanggil manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkanmu mendurhakai Allah, padahal Allah itu adalah birabbikal karim, Allah Tuhan yang sangat pemurah, Allah Tuhan yang sangat menyayangi dan mengerti keadaan hamba-hambanya. Allah bertanya kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang tidak mau patuh terhadap ayat-ayat Allah. Ngetemanyang li Allah, wahai hamba-hamba lun, pekan gata ingkar, ma gharraka, apa yang menyebabkanmu mendustaiku, kata Allah. Pupasai gata hanakatim ibadah, apa yang menyebabkan kamu kemudian tidak mau untuk tunduk, taat dan patuh terhadap ajaran agama yang telah disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya, Allah sudah memberikan kemudahan hidup, Allah sudah berikan kesenangan hidup, Allah sudah berikan jalan-jalan yang membuat kita merasakan keindahan kehidupan di dunia ini. Tapi kemudian Allah bertanya, kenapa nikmat yang telah Allah berikan itu kita tukar dengan pengingkaran, kita tukar dengan maksiat ataupun dosa yang kita kerjakan. Sehingga Allah bertanya, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang kemudian menyebabkanmu mendurhakaiku, padahal aku, kata Allah, sudah begitu sangat baik kepadamu. Lalu kemudian pada ayat berikutnya Allah memperkenalkan siapa Allah itu. Bi rabbikal karim itu siapa? Selain dimaknai sebagai Allah yang maha pemurah, Allah yang sangat cinta dan sayang kepada semua hamba-hambanya. Dilanjutkan ayatnya, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kita semua dan memberikan kepada kita bentuk yang proporsional secara adil. Kita semua adalah makhluk, Allah adalah khalik. Kita yang diciptakan, Allah yang menciptakan kita.
Jadi Allah kemudian memperkenalkan dirinya di surat Al-Infitar ini, bahwa Allah selain punya sifat yang pemurah, Allah yang sangat sayang terhadap seluruh hamba-hambanya tanpa membeda-bedakan, kemudian Allah perkenalkan juga bahwa Allah lah Sang Khalik, Allah yang maha menciptakan semua makhluknya secara fa'adalat, secara adil, secara proporsional. Fi ayyi suratim ma syaa'a rakkabak, dalam bentuk penciptaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita manusia, ada yang diciptakan oleh Allah berpostur tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, ada yang badannya tegap, ada yang badannya kurus. Itu semua sudah dalam proporsionalnya Allah. Maka kalau kita membaca tafsiran Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim, ketika Rasulullah sedang mensyarah atau menjelaskan ayat ini kepada sahabat-sahabat beliau, ada salah seorang sahabat yang bertanya, dan ini dikisahkan dalam Sahihaini, yaitu Sahih Muslim dan Bukhari, riwayat daripada Abu Hurairah, bahwa salah seorang sahabat Rasulullah kemudian bertanya ketika Rasul tiba pada ayat fi ayyi suratim ma syaa'a rakkabak, bahwa Allah maha menciptakan semua makhluknya, baik itu kita manusia, hewan dan lain sebagainya, sebagaimana bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tanya salah seorang sahabat itu? Jadi sahabat itu nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya di rumah itu punya unta yang baru saja melahirkan anaknya, dan anaknya ini berwarna merah, agak kemerah-merahan." Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, "Induk daripada unta ini warnanya seperti apa?" Kemudian jawab sahabat itu tadi, "Ya hampir-hampir serupa ya Rasulullah, merah agak kecoklat-coklatan." Maka kemudian Rasulullah menjawab, inilah salah satu di antara bentuk kekuasaan Allah, bahwa Allah menciptakan makhluk sesuai dengan yang dikehendakinya, walaupun nanti bentukan makhluk yang diciptakan Allah itu kadang ada sangkut pautnya dengan yang melahirkannya. Mesti menyogranya manusia sidro anu, kadang na mirip dengan ayah, kadang na yang mirip dengan mak atau dengan ibunya, atau dengan kakeknya, dengan abusinya, dengan misinya. Nyan mamandum adalah kuasa dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah wate gejawab pertanyaan daripada sahabat buno, ngesampaikan ma daripada untanyo kibanhi. Gejawab sama si Rasulullah karak mirip-mirip menanci warnaji. Yang kemenan, Allah maha berkuasa untuk menciptakan seluruh makhluknya, dan Allah telah memilih secara proporsional sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah lah Sang Khalik, yang dengan segala kemahabesarannya Allah, dengan segala kekuatannya Allah, Allah maha menjadikan semua makhluk sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah memperkenalkan diri sebagai Allah yang maha pemurah, yang telah menciptakan semua makhluk termasuk kita manusia, Allah kembali mengisahkan, Allah kembali menceritakan tentang tabiat hamba-hamba Allah yang ingkar. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Allah sampaikan, kalla bal tukadzibuna biddin. Ternyata
manusia.

mentengna argumen atau pandangan bahwasanya nanti hari kiamat itu tidak terjadi. Hana dipatih bahwa na uro pembalasan, bahwa na hari akhirat yang abadiil abad. Tanya otamu udib di dunia na masa na yang kadang gebi umu oleh Allah 40 tahun, na yang gebi umu oleh Allah 80 tahun, bahkan na yang lebih daripada 100 tahun, yang memandum kuasa Allah. Nah, tapi kehidupan dunia itu punya batasannya. Ketika sudah tiba ajal daripada semua kita, maka kita tidak dapat menangguhkannya, dan ajal itu juga tidak bisa kita percepat. Semua sesuai dengan garis waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, itulah kehidupan dunia. Semua akan berakhir ketika kita telah kembali kepadanya. Tetapi berbeda dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah abadiyil abad, selama-lamanya. Inilah yang kemudian didustai, tidak mau dipercayai oleh sebahagian di antara hamba-hamba Allah. Maka kemudian Allah menyampaikan, Allah memberikan pengertian kepada kita semua di dalam surat Al-Infitar, bahwa banyak juga manusia yang dia hari-harinya itu terus durhaka kepada Allah, padahal Allah sudah memberikan dia kemudahan, Allah sudah memperluas rezekinya, Allah berikan ia keturunan, Allah berikan ia pasangan, Allah berikan ia tempat tinggal, Allah berikan ia pangkat dan kedudukan, tapi dia mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran dan perlawanan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka hamba-hamba itu, kata Allah, umumnya mereka selain durhaka kepada Allah, juga tidak mau mempercayai bahwa ada hari kiamat itu. Bahwa hana dipatih na uro, di mana amal kita akan ditimbang, yaumul mizan. Na uro, yang amal getanyo akan dihisab, akan dihitung di pengadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi le hamba-hamba Allah yang hana dipatih akan adanya yaumul akhir. Maka inilah kemudian yang menjadi pembelajaran ketika kita belajar tafsir, terutama di surat Al-Infitar ini, agar kita juga mampu kemudian beriman terhadap hal-hal yang mungkin belum dapat kita lihat. Kalau kita pernah bahas di sini, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang sematih, yang tempatih, yang yakin akan hal-hal yang gaib, yang golom duh dah kala tapi nak dapatih bahawanya betul-betul ina, betul-betul akan dihadirkan oleh Allah. Contoh roh kiamat, kemudian syurga, an-naru haq, neraka itu benar adanya, al-jannatu haq, syurga itu benar adanya, hari pembalasan itu benar adanya. Maka menyagutanyo atau pegah roh sebagai orang yang beriman kepada Allah, nyoba hal-hal yang gaib, kita juga diwajibkan untuk mempercayainya. Dan yaumul akhir adalah salah satu hal yang gaib, yang belum nampak di mata kita. Menyak kehidupan dunia langsung deh, karena dia siuroro tak mudik pada dunia. Malam tak bengoh tak budah, semayang, jak kerja, jak belajar, lain sebagainya, dengan segala macam kesibukan. Tapi hari akhirat itu belum nampak di mata kita seperti apa bentukannya. Kita hanya mempercayainya berbekal ayat-ayat Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka mengimani hari akhir juga bagian daripada rukun iman yang enam itu. Rukun Islam ada lima, rukun iman ada enam. Salah satu di antara poin daripada rukun iman adalah percaya akan adanya hari akhir. Maka Allah menyampaikan di ayat ini, nanti ada banyak manusia yang

hari-harinya terus berbuat dosa dan tidak mau percaya akan adanya hari pembalasan. Maka harapan Allah apa? Kita jangan sampai tergolong ke dalam hamba-hamba yang demikian itu. Allah berpegah melalui ayat-ayatnya agar menjadi pengingat, agar menjadi pembelajaran, agar menjadi sebuah mau'izah hasanah, sehingga yang hana got laginyan hana tepubut lega tanya urung-urung yang tempateh terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla bal tukadzibuna bid-din. Banyak hamba Allah yang durhaka dan kemudian dia juga tidak mau percaya akan adanya hari akhirat itu. Wa inna alaikum lahafidhin. Padahal sesungguhnya semua kita, seluruh umat manusia ini senantiasa lahafidhin, senantiasa dijaga, senantiasa dipantau oleh Allah dan para malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi gerak-gerik kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Di ayat yang lain Allah juga menyampaikan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun dari perkataan, dari perbuatan kita, tingkah kita, kelakuan kita yang luput daripada pengawasan dan pencatatan malaikat Raqib dan Atid yang ditugaskan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada peluang ketika Allah menceritakan ada hamba yang durhaka, tidak mau mempercayai hari akhirat. Allah memberikan sebuah pernyataan berikutnya. Semua kita ini tidak pernah terlepas daripada CCTV-nya Allah. Semua terekam jelas dalam pemantauannya Allah dan para malaikat. Tidak ada yang kemudian lupa atau luput daripada yang diawasi oleh Allah dan para malaikatnya. Wa inna alaikum lahafidhin. Yang kita semua terus diawasi, terus dipantau, sehingga itulah kemudian yang bisa kita sandingkan dengan ihsan itu tadi. Arkanuddin, rukun-rukun agama itu ada tiga, ada rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Inilah yang kemudian harus terus kita tumbuhkan, rasa muraqabah, terus diawasi oleh Allah, terus dipantau oleh Allah, sehingga ketika itu hadir di hati kita, rasa-rasa untuk berbuat dosa itu sepertinya akan lebih mudah untuk diatasi, karena merasa bahwa Allah sabi kepantau gedayo male de menyedapu bubut dosa, sedangkan Allah maha mengetahuinya. Maka terus hadirkan, dan ini mujahadah, upaya. Hana langsung akan bisa muraqabah, tetapi dari hari ke hari bacu-bacu tak perbaiki, tak tumbuhkan nilai muraqabah itu, rasa terus diawasi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya Allah. Kiraman katibin, yang malaikat-malaikat Allah itu sangat mulia. Kenapa malaikat itu sangat mulia? Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah hana dibantah. Malaikat ini hana le bantahan, hana le diskusi. Apa yang gepegah li Allah pubut-pubut di malaikat. Yang bertugas membawa wahyu, membawa wahyu. Yang bertugas mengawasi gerak-gerik kita, maka itulah tugasnya, fokus terus mereka itu. Yang bertugas untuk memberikan rezeki, maka itu dia mengerjakan kerjaannya. Yang mencabut nyawa juga tetap bertugas di setiap harinya, ya kan? Kan di seluruh belahan dunia, di Aceh, rata sago mungkin tip urona urung meninggai, yang teruh aja untuk wabak Tuhan, wabak Allah. Semua malaikat bekerja dengan tugas dan tupoksi
yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiraman katibin. Malaikat-malaikat ini sangatlah mulia dan terus mencatat apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka. Allah sudah membagi-bagi tugas kepada para malaikat dan mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Semua taat, semua tunduk dan tidak ada yang mengingkari apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah kemudian pembelajaran yang ingin ditekankan oleh Allah. Ada jut gudayo bekna rasa durhaka watetamu udep di dunia karena Allah kalih cukup jai geberi kemudahan, geberi fasilitas. Walaupun mungkin di tahap yang sehari-hari itu hanya cukup istilahnya, enggak lebih. Tapi dengan rasa cukup itulah kita coba hadirkan syukur dan jangan kita ganti dengan kekufuran itu. Karena yang paling sayang adalah hidup di dunia sudah pedih tapi kemudian tidak ada ibadah dan tidak mau meyakini ayat-ayat Allah. Kadal fakru ayyakuna kufra. Ya, walaupun kadang orang-orang yang mungkin hidup susahnya lebih dekat kepada kekufuran, tetapi itu semua kita coba lawan. Bagaimanapun kemudian kehidupan yang diberikan oleh Allah, utanyo berta'azam bahwa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat adalah bagian daripada rasa syukur tanyo kepada Allah yang Rabbikal Karim, yang sangat mulia, yang begitu menyayangi kita semua sebagai hamba-hambanya. Jadi baik talawan Allah dapatih akan uro akhirat karena bandung amalan getanyo tidak pernah lepas daripada pengawasan dan pencatatan daripada malaikat yang mulia, yang mereka itu ya'lamu nama taf'alun, maha mengetahui tentang semua yang kita kerjakan. Tidak ada yang kemudian dilupakan oleh para malaikat. Sekecil apapun kebaikan itu tercatat. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat itu juga tercatat. Maka hidup yang merupakan pilihan ini kita pilihlah pada jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kita mencoba segala kekurangan, segala dosa yang pernah kita perbuat, yang pernah kita kerjakan, kita meminta ampun kepada Allah. Dan Allah Maha menerima taubat daripada hamba-hambanya. Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang Maha menerima taubat daripada hamba-hambanya dan Allah begitu banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Maka jangan pernah berputus asa. Walaupun kadang cukup banyak sudah dosa-dosa di masa lalu yang pernah kita kerjakan, tetapi kalau kita benar-benar berniat untuk kemudian menyesali segala macam dosa di masa lalu, kemudian berazam untuk memperbaiki diri agar semakin mendekat kepada Allah, insya Allah dengan taubat yang seperti itu Allah akan menghapus semua kekurangan di masa lalu, sehingga ketika kita dipanggil menghadap ilahi Rabbi, kita sudah bisa menghadap Allah dalam keadaan qalban salim, hati yang bersih, yang telah dibersihkan daripada segala macam aib, segala macam kekurangan dan dosa. Karena kita ini hidup tidak akan pernah terlepas daripada dosa. Semua pernah buat dosa, semua pernah buat kesalahan. Ada aja hal-hal yang maksiat yang pernah kita kerjakan. Tetapi Allah menginginkan kita semua jangan pernah putus asa. Semua bisa diperbaiki selama kita terus yakin bahwa Allah begitu luas rahmatnya kepada semua hamba yang mau kembali. Bahkan dikatakan Allah itu tidak pernah berpikir
ulun ya Allah kalau dah dosa, mana kekalannya ya Allah? Yang kekalan adalah hati untuk kembali kepada Allah, untuk melakai ba Allah, ya Allah, ya Tuhan, masa muda ulun cukup le salah ya Allah, cukup jai sembahyang yang tinggal ya Allah. Maka wate ba usia tuha, wate kagebi hidayah ali Allah, jaga hidayah itu, sehingga dengan komitmen kita untuk menjaga hidayahnya Allah, Allah matikan getanyo, Allah tuwafud getanyo dalam keadaan berserah sebagai sidro urung Islam yang sebenar-benarnya. Dan ini perintah daripada Allah. Ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sering kita dengar saat hari Jumat oleh khatib saat naik di atas mimbar, ayat ini sering dibacakan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takut kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita mati kecuali meninggalnya kita dalam keadaan benar-benar sebagai seorang yang muslim, yang berserah kepada Allah. Berserah bukan berarti pasrah, tapi berserah dengan adanya ibadah. Ana urang kadang pasrah laju menan. Kakeh ilun lam dosa juhana. Tapi ketika na dosa-dosa yang pernah dikerjakan, gelaki ampun ba Allah, kemudian geperbaiki diri gopnya dengan ibadah-ibadah, entah itu ibadah mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ingin diajarkan oleh Allah di surat Al-Infitar pada ayat ke-6 sampai dengan yang ke-12, bahwasanya kita jangan sampai menjadi hamba-hamba Allah yang menukar nikmat dengan kekufuran, tapi pergunakanlah semua kebaikan dari Allah itu untuk terus menjadi hamba-hambanya yang mendekat dan terus taat. Mudah-mudahan kajian tafsir ini bermanfaat untuk kita semua, terus menambah wawasan kita dengan memperdalam ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Semoga kita bisa melanjutkan di pekan berikutnya, masih di surat Al-Infitar. Akhiru kalam wallahul muwafiq ila aqwamit tariq, nasrun minallahi wa fathun qarib, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, antaranya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget, jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti gak sama yeah. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya, terus tahun ini tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya awal tahun, nggak awal tahun juga sih dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak oh oke okay. Berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan sekolah dulu, kalau misalnya ke Jakartanya siang atau sore aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu bener produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya? Lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya betul.
0: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya. DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi, dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak hit atau shift the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti udah banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Aduh bisa begitu ya?
1: Juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Oke, okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Kebetulan emang dapat dari Kak Raina tuh yang kayak ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya benar-benar ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah, teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, ya.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Karena ya kalau itu ya jawabnya. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Terus gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu karena kita enggak ada yang tahu kan. Misalnya kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah, akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Benar. Benar.
1: Itu kan enggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Usus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah, aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine, gitu kan?
1: Oke. Kalau misalnya dia to the point juga kayak aku tertarik nih sama kamu, loh kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Enggak juga lagi, Kak, aku diutil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka belum, sebenernya suka yang kecil.
0: Aduh.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, ini dimana aku paham banget nih red flag ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, Okay, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya nggak ngedeketin, nggak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal ya udah flirty, yeah. Flirty.
1: Iya, yang kayak lihat tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi sok.
1: Paham kan kayak maksud aku kan?
0: Paham banget.
1: In this era.

0: gitu, kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan, tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku satu, maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mengajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku udah pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu, ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak, ah bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
0: bingung
1: ya, kayaknya enggak deh gitu. Dan akhirnya kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak, eh kamu kok gini, nah
0: Oke, itu malah enggak ya?
1: Enggak, kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut tuh gemes banget tau gitu. Apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak, ah gak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak gak meyakinkan. Apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak, ah gak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak, DM tuh gak seburuk itu. Terus kayak kita juga gak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Itu aku jujur. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya.
1: Atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya gak gimana-gimana itu sih kak, aman aja
0: sebenernya ya.
1: Aman aja, yang aman penting aja. Emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang ya, nih ya, kan? Ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah teman-teman.
0: Betul. Jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau menjalani satu-satunya aja.
0: Oke, bener.
1: Kalau misalnya udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Gitu sih, karena aku maksudnya kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat jenis itu yang kayak ya jatuh cinta tuh se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman, kok tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak, bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya?
1: Nah itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah GM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke. Okay,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak pengen mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah enggak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu enggak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Jangan berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya, jatuh cinta emang manis, noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget lokal. Gitu.
0: Betul.
1: Yuk. Betul. bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke.
1: Banyak.
0: Oke, dari Maria Kres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14
0: bener.
1: Oke, okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Karena aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Itu sih
1: Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Pak Ozi, Bang Danti.
0: Okay, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: ramenya juga itu rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, right. Balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena aku pengen kayak soft, gemes gitu.
0: Bener.
1: Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya. Itu kayak gampang aja, kayak satu banget.
0: Iya, kayak jadinya.
1: Apalagi vocal direct-nya kakak juga kan.
0: Oh jadi, wow, oke okay.
1: Yes.
0: Ya. Iya. I know. Ya, benar sih. Tadi gue dengerin juga. Maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik.
1: Tiba-tiba
0: musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku dan juga Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan buat mungkin next singlenya ya kan. Ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: dia. Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka ya. Sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira ya, gitu.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang FOMO, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes,
1: bener-bener. Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener-bener.
1: Jadi kayak, oke, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus drip and pumps gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Wah, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku mau yang gini.
0: Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia.
1: Oh iya tadi. Lagi centil era. Jangan sangat, walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes, yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau. Makanya, ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul, Isman Abdullah. Coba dong galau-galau gitu.
0: Betul. Doain apa aja ya? Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM, bulan ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, bener. Excited di chat sih ya, maksud di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Cari kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng. Nikola Saputra kalau sudah PKWKWK, nggak apa-apa kita cari yang model Fajar Sad Boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang banget. Oke. Curhat. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Oh ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku nggak bohong, bener-bener baru masuk tol sama Rekon nih langsung kayak, kok kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh, mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya, tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright, thank you so much Shakira, thank you.
1: Thank you so much.
0: Terima kasih, semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yep. Betul banget, let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga alright, bye-bye teman Pro 2. Music Life Chat. Music Life Chat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Juicy Juicy dengan hahaha teman berdua. Masih berangan kumaika masih di jangan malam. Jangan galau malam-malam. Walaupun tadi kita ketemunya setelah tentunya nanti kamu mendengarkan music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Tentunya memang MLC itu selalu hadir dari Senin sampai Jumat dari jam 8 atau setelah kumandang azan Isya ya kalau di Banda Aceh, dan sampai selesai tadi kira-kira di pukul 9 lebih sedikit ya. Dan masih balik, bukan masih balik, tentunya setelah itu balik lagi ke Pro 2 Banda Aceh dan akan aku hadirkan single-single yang keren sampai nanti di jam 12. Kali ini ada Dua Lipa dengan Training Session.

0: weekend.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga.
1: Hmm?
0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Getir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan

0: menggunakan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sustio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kompastv ini sudah tugas kami telah mengatakan acara siang sepanjang hari ini di hari Jumat di tanggal 4 September 2026. Selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia program 2 esok pagi di 92,6 FM. Dan akhirnya aku Michael bersama kawan kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di manapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia program A2 Banda Aceh guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Sabtu 5 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program A2 Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Cialah Radio Republik Indonesia.

Pro 2 dimanapun Anda berada. Lagu-lagu hiburan kita belum sejenak karena tiba waktu kami kumandangi seruan ajang subuh untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari galau.

0: Saudara dimana pun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rebet Roman Banda Aceh.
1: Terin sedang jemaah salat subuh yang terahmati Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RI dimana saja Anda berada, mari sama-sama kita ikuti ceramah subuh bersama Ustaz Dr. Haji Salman Syarifuddin Imah. Kepada Ustaz kita persilakan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kita beriktikaf sejenak di Masjid Raya Baitur Rahman ini, mari sama-sama kita memperbanyak tahmid, tahlil, takbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, taulan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita akan mendengarkan kalam-kalam ilahi terkait dengan hakikat takwa dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim banyak sekali mengulang-ulang kata takwa sampai 258 kali. Tentunya pengulangan sebanyak 258 kali ini bukan hanya sekedar pengulangan dengan sejumlah itu, tapi bermaksud agar kita mengambil pelajaran, mengambil iktibar, dan kita perlu memahami bahwa takwa ini bukan sekedar slogan ucapan, tetapi dia merupakan bentuk manifestasi dari ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembali kepada bahasa, takwa itu berasal dari kata-kata waqayati wiqayah, yang secara bahasa artinya menjaga, melindungi, membuat perisai. Itu dasar daripada makna takwa. Waqayati wiqayah, yang artinya menjaga, melindungi, membuat perisai. Dari sinilah para ulama mendefinisikan takwa. Antaj'ala bainaka wa baina ma takhafuhu wiqaya. Bahwa engkau menjadikan antara dirimu dan apa-apa yang engkau takutkan perisai, buat perisai, buat perlindungan. Jadi hakikatnya takwa ini adalah perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang menggelincirkan kita. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kalau kita lihat di 258 kata takwa dalam Al-Qur'an, setidaknya ada beberapa makna takwa. Yang pertama adalah takut. Takwa artinya takut. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kamu kepada Allah. Makna kata takwa di sini adalah takutlah kamu kepada Allah. Bahasa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum merupakan kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarahkan manusia takut kepadanya. Ini permulaan surat An-Nisa, sama juga dengan permulaan surat Al-Hajj, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hanya bedanya di surat An-Nisa mengingatkan kita tentang penciptaan awal kita, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Kalau di surat Al-Had mengingatkan kita tentang kiamat, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Ini makna takwa yang pertama. Makna takwa adalah beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 2. An andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Untuk memberikan peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fattaqun, maka bertakwalah kepadaku. Makna takwa di sini adalah fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-52, walahu ma fis samawati wal ardi walahud din wasiba afa ghayrallahi tattaqun. Dan bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, maka apakah selain Allah kalian bertakwa? Takwa di sini artinya apakah selain kepada Allah kalian beribadah? Begitu juga dalam surat Asy-Syu'ara, qauma fir'auna ala tattaqu, ketika Musa diperintahkan untuk menyeru Fir'aun dan kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, qauma fir'auna ala yattaqu, yattaqun di situ artinya ya'budun, kenapa mereka tidak beribadah kepadaku? Jamaah saya muliakan. Kemudian makna takwa yang berikutnya adalah mentauhidkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah tauhidkan Allah, esakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita beriman, kita memperdalam iman kita dengan mentauhidkannya. Ai wahidu, tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang saya muliakan, makna takwa adalah akhlisu, berikhlaslah kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji hati mereka dengan takwa. Uji hati mereka dengan takwa. Takwa di sini maknanya adalah ikhlas. Artinya merekalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan keikhlasan. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dzalik, demikianlah. Maksud demikianlah ini adalah rangkaian ayat-ayat tentang haji di surat Al-Hajj. "Wa may yu'azzim sya'airallah," maka siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, "fa innaha min taqwal qulub," maka sesungguhnya itu merupakan takwa hati. Maksud takwa hati adalah keikhlasan yang ada dalam hati. Jamaah saya muliakan, inilah makna-makna daripada takwa di dalam Al-Quranul Karim. Sesuai dengan teks ayatnya, maksudnya, kandungannya, serta tujuannya. Sehingga nanti tatkala kita melewati ayat-ayat takwa yang tadi kita sebutkan 258 kali, kira-kira tidak keluar dari makna-makna yang tadi. Apa maknanya? Takwa bermakna takut, beribadah, meninggalkan kemaksiatan, kemudian bertauhid, kemudian ikhlas. Hadirin yang saya muliakan, ini dari segi makna. Al-Quranul Karim ketika memaparkan tentang wawasan takwa di dalam Al-Quranul Karim, bukan dengan satu kata, tapi dengan 6 kata. Terkadang Al-Quran menyebutkan ittaqau, yang kedua ittaqu, yang ketiga tattaqun, yang keempat muttaqun, yang kelima taqwa, yang keenam atqa. Katanya satu, asal katanya takwa, tapi penggunaan makna dan lafaz takwa itu bukan dengan satu bentuk, tapi dengan 6 bentuk. Dan ketika Al-Quranul Karim menyebutkan 6 bentuk, maka maknanya bukan satu. Dilalah waktunya dan bentuk pekerjaan takwanya bukan satu, tapi 6 juga. Misalnya, kita mulai dari yang pertama. Al-Quranul Karim menggunakan kata takwa dengan ittaqau. Ittaqau maknanya adalah mereka-mereka
1: yang berupaya untuk bertakwa pada masa yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad." Lilladzina taqau rabbahum, lilladzina taqau inda rabbihim, sesungguhnya bagi mereka-mereka yang telah berupaya aktif bertakwa di sisi Tuhannya akan mendapatkan balasan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajun mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci. Waridwanun minallah, dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat apa-apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Maka ittaqau di sini menunjukkan hamba-hamba Allah yang telah bertakwa. Yang kedua, ittaqu. Ittaqu artinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Nah, ini kan harokatnya beda nih. Ittaqau dengan ittaqu. Tulisannya sama. Alif ta qaf wau alif. Tulisannya sama, ittaqau dengan ittaqu. Hanya maknanya yang beda. Kalau yang tadi ittaqau, mereka telah bertakwa, sampai sekarang dia telah bertakwa, menunjukkan konsistensi dalam ketakwaan. Kalau yang ini ittaqu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, untuk menjaga ketakwaannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka ittaqu di sini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi orang-orang yang menyerahkan diri. Yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata tattaqun. Yang biasa kita dengar ketika bulan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun adalah kata kerja untuk takwa yang menunjukkan masa sekarang sampai masa yang akan datang. Takwa yang berlangsung terus menerus dari mulai sekarang sampai masa yang akan datang. Maka setiap kata tattaqun dalam Al-Quranul Karim menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah ini dia bertakwa, berupaya untuk berinteraksi dengan ketakwaannya dan menjaga ketakwaannya dari sekarang sampai yang akan datang. Tattaqun. Jemaah saya muliakan. Kemudian yang keempat, ada namanya al-muttaqun. Al-muttaqun adalah hamba-hamba Allah yang sudah terinternalisasi sifat takwa dalam hatinya, dalam ucapannya, dan dalam perbuatannya. dalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata takwa pada al-muttaqun atau al-muttaqin, maka maknanya takwa itu sudah termanifestasi dalam hatinya, dalam ucapannya, dan dalam perbuatannya. Mau muttaqin atau mumuttaqun sama. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, yang kelima ada kata takwa. Kata takwa ini adalah masdar, kata benda untuk menunjukkan sifat. Dia tidak terkait dengan masa lalu seperti ittaqau, tidak terkait dengan perintah, terkait dengan perintah misalnya ittaqu, dan tidak terkait dengan masa sekarang yang akan datang seperti tattaqu. Dia berdiri sendiri, enggak terkait dengan waktu. Walibasut taqwa dalika khair. Pakaian takwa itu adalah lebih baik. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha walibasut taqwa dalika khair. Wahai bani Adam, kami telah turunkan kepada kamu pakaian yang menutupi auratmu dan sebagai kebanggaan. Ini pakaian fisik. Walibasut taqwa dalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya sampai diulang 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu dalam hati, at-taqwa itu di sini, takwa itu di sini. Sudah termanifestasi dia. Tidak terkait dengan masa lalu, sekarang dia akan datang. Kata takwa itu sudah tergambar dalam lintas waktu dan masa. Nah, yang keenam, atqa, yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Paling bertakwa di sini merupakan kata yang Allah isyaratkan kepada kita semua bahwa hamba-hamba harus meningkatkan ketakwaannya. Tidak hanya menjadi tattaqun atau ada takwa di antara dalam dirinya, tapi berupaya untuk menjadi orang yang paling bertakwa. Apa-apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari cara kita untuk menjadi orang-orang yang paling bertakwa. Tentunya yang paling bertakwa di sini adalah dalam penilaian Allah, bukan dalam penilaian manusia, bukan klaim. Karena ayatnya menyebutkan inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, inna akramakum indallahi, di sisi Allah. Allah yang akan menilai, yang akan menyebut dan akan menetapkan. Atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, jadi inilah 6 kata dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat takwa itu. Yang pertama, ittaqau, kata takwa untuk menjelaskan masa yang lalu. Yang kedua, ittaqu, perintah Allah untuk bertakwa. Yang ketiga, tattaqun, kalian bertakwa sekarang dan yang akan datang. Yang keempat, muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, takwa itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah atqa, orang yang paling bertakwa. Jamaah saya muliakan, Imam Ali radhiyallahu anhu menyimpulkan kepada kita tentang hakikat takwa. At-taqwa, kata Imam Ali, al-khawfu bil jalil wal-amalu bit-tanzil war-ridha bil-qalil was-ti'dad liyaumir rahil. Ini Imam Ali radhiyallahu anhu memiliki ungkapan-ungkapan yang singkat, padat, tapi menjelaskan semuanya. Beliau katakan takwa itu al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bit tanzil, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Apa yang menjadi kehendak Allah, perintah-perintahnya kita kerjakan, dan apa yang menjadi larangannya kita tinggalkan. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semua kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadarnya masing-masing. Dan kita ridha dengan kadar rezeki itu. Enggak perlu kita susah lihat orang senang. Enggak perlu kita senang lihat orang susah. Kenapa? Karena masing-masing kita sudah ada rezekinya masing-masing, kadarnya. Ridha bil qalil, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang keempat, wasti'dad liyaumir lahir, mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan, kepergian menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya muliakan, inilah gambaran wawasan tentang takwa dalam Al-Qur'anul Karim dalam 258 ayat. Tentunya makna-makna takwa ini menggambarkan kepada kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita dengan takwa ini takut kepadanya, beribadah kepadanya, meninggalkan kemaksiatan, mentauhidkannya, dan melakukan segala sesuatu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, setiap kali kita membaca Al-Qur'anul Karim melewati ayat-ayat takwa, mudah-mudahan ketakwaan kita semakin meningkat dan kita bisa menjadikannya sebagai perisai kita dalam menjaga diri kita terhadap kemaksiatan, kemungkaran, dan pembangkangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek